0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor-outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Belakang limon, 92.3 Bears FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang Samuda, how are you today? Dan kembali muda lagu Kevin dan temen kamu di FYP siang ini. So, Samuda, di siang harinya kamu jangan lupa buat sarapan. Makan siang dulu, Samuda. Dan sempatin juga tuh buat dengerin lagu-lagu enak, Samuda. Karena ini jam rawan ngantuk, jadi kamu harus mengatur sempat yang lagi kerja atau lagi di jalan. Kayaknya kamu butuh banget asupan lagu-lagu yang bisa bikin kamu tetap terjaga ya, Samuda. Dan di sini Kevin bakalan spill informasi viral, lagu-lagu enaknya juga. Dan untuk kali ini Kevin bakalan puterin dulu nih semua lagunya dari Teh Hijau. Bye terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

We're looking only one 92.3 Best FM, Sukabumi Miss number one hits music station. Dan semoga kamu masih aku temenin di FYP siang ini. Dan sekarang udah di jam 11.48 menit ya sama muda. Dan ngomongin soal informasi viral, ini ada yang menurut aku tuh menarik juga buat dibahas ya sama muda. Jadi ini ada pendaki, dia tuh hilang seharian. Dan yang dimana dia tuh dicari sama tim SAR. Jadi kesannya gini Samuda, seorang pendaki di Gunung Elbert, Colorado, itu menjadi bagian dari kisah pencarian dan penyelamatan yang cukup unik nih. Setelah tersesat selama sekitar seharian nih Samuda, 24 jam ya. Tim penyelamat ini tuh udah berulang kali nelponin dan ngirim pesan ke ponselnya gitu loh, kayak ini kamu di mana? Barangkali ya, siapa tahu nyangkut gitu jaringannya. Tapi panggilan ini tuh nggak dijawab karena muncul dari nomor yang nggak dikenal gitu loh. Jadi ini yang hilangnya tipikal orang yang kayak defensive, dia nggak akan mau telepon nomor yang nggak dikenal. Sebelah kan posisinya lagi hilang dia. Dan pendaki itu akhirnya berhasil menemukan kembali jalur pendakian dan kembali ke mobilnya keesokan paginya. Dan ia tampak nggak sadar bahwa selama dirinya tersesat, tim penyelamat itu udah melakukan pencarian gitu loh. Aduh. Dan yang pasti Lake County Search and Rescue itu kemudian menjadikan kejadian ini sebagai pengingat juga bagi para pendaki nih. Kalau terlambat kembali ke pendakian, sebaiknya tetap angkat telepon meskipun nomor yang masuk itu gak dikenal. Ini udah aware banget loh tim SAR-nya. Kayak ini orang harusnya keluar jam segini kok belum keluar, nyasar kali ya. Harusnya gitu dong pikirannya. Ini harusnya ditelepon gitu ya, diangkat. Toh posisinya jadi kan ada. Terus dia juga emang lagi kesulitan menemukan jalur, gak diangkat dengan alasan kayak aduh nomor gak dikenal nih, takut banget. Aduh, jangan dong punya mindset kayak gitu ya. Apakah dia memang se-trust isu gitu sama muda? Dan yang pasti ini jadi pelajaran juga sih. Pelajarannya apa? Ada dua. Yang pertama, ketika kita hilang, ada kalau ada yang mencari ya, berarti kita angkat lah seenggaknya yang semuda. Walaupun kadang mungkin yang diangkat ternyata orang yang nawarin pinjaman. Halo bapak, saya dari ini. Atau enggak ini semuda. Pelajaran buat tim SAR juga, biar gercep nih tim SAR yang lain bisa mencontoh tim SAR yang ada di Colorado ini. Dia tuh gercep gitu kan, ngeliat orang gak keluar dicari. Dan yang pasti semuda, informasinya ini lumayan unik juga. Tapi ini jadi pelajaran juga. Dan semoga ketika kita hilang, kita bisa punya jiwa bertahan hidup yang tinggi ya. Terus juga kita harus aware dengan segala hal yang itu bisa ngebantu kita. Seperti tadi tips tadi telepon harusnya diangkat sama muda. Jangan-jangan memang dia ke gunung mau healing buat ngejauhin mantannya gitu. Takutnya itu yang ditelepon itu nomor mantannya yang lain karena yang nomor sebelumnya diblokir. Jadi kayak dia pikir kayak ini mantan aku gak akan mau angkat telepon dia. Wah, bisa jadi seperti itu sih untuk teorinya.

roll a bit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti era.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

You're looking only one 92.2 MBS FM, Suku Miss number 1 Hits Music Station. Dan sama dengan aku temenin di FYP. Dan sekarang udah jam 13.20 menit ya. Ini ada informasi samudera yang viral banget di sosial media, yang dimana ini tuh beneran bikin hati kita tuh terenyuh gitu loh samudera. Jadi ada sepasang kekasih sama udah berhubungan 9 tahun, saling enggak berhubungan sih, lebih tepatnya mengagumi gitu loh, sama udah mengagumi dari jauh gitu sebagai crush ya. Itu lama banget, sampai 9 tahun, dan akhirnya pria ini dipertemukan dengan sang pujaan hati dalam ikatan pernikahan nih. Jadi udah selama itu mengagumi 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar sama udah. Terus ada kesempatan buat menikah. Tapi kebahagiaan yang baru dirasakan itu tuh sama muda harus direnggut lagi. Karena apa? Karena baru aja 2 bulan menikah, hubungan itu harus berakhir. Karena sang istri memiliki lipoma di antara paru-paru dan jantung yang baru diketahui setelah mereka bertunangan. Waktu itu tuh alih-alih mundur ya, sang suami itu justru malah mempercepat pernikahan dan memilih berjuang bersama untuk menyembuhkan istrinya. Jadi tipikal pria yang benar-benar keren banget gitu, respect banget. Jadi dia mengagumi selama 9 tahun, udah dapet nih, udah nikah, ditinggal meninggal. Wah, beneran sedih banget sih untuk kisah cintanya ya. Dan suami ini sama dari FYI bekerja sebagai guru ya di Jember, dan kemudian pulang ke rumah setelah subuh karena mengetahui kondisi istrinya sedang sakit. Tapi dia gak dikasih tahu gitu loh kalau sang istri itu meninggal setelah sholat Jumat ya, karena keluarga khawatir kabar ini tuh membuat kehilangan fokus dan mengalami sesuatu juga di perjalanan. Jadi dibilangnya sakit aja dan harus pulang. Pas ngelihat disitu ada keranda mayat, langsung pecah ya sama muda tangisnya ya, karena ya bukan keluarganya niatnya bohongi, tapi maksudnya biar dia selamat dulu di perjalanan dan urusan nanti di rumah belakangan. Dan ya, dia mencari istrinya di mana yang lagi sakit, pas dilihat ada keranda mayat dan pecahlah di situ sama udah untuk tangisnya juga rasa kehilangan. Dan ini beneran sedih banget ya sama udah ya. Jadi sosok penantian yang ditunggu-tunggu selama 9 tahun itu cuma bisa dimiliki selama 2 bulan dan akhirnya pergi untuk selamanya. Ini beneran sedih banget sih sama udah untuk kisah ya. Okay, dan sama udah kamu masih aku temenin di FYP siang ini. Sementara aku bakal angkat lagi dan beberapa track ya. So stay tuned.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. I was a pessimist, just trying to be

Welcome everyone, 92.9 Best FM, Sekolah Bisnis No. 1 Hits Music Station. Dan disambut dari disini kamu masih Kevin temanin di FYP For Your Page. Dan sekarang udah di pengunjung acara, waktu yang Kevin bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your stage, Juni Samudah, sorry to say kalau aku salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu ya. Semoga kamu sehat selalu, see you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada Sima Style, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Sima Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Sima Style juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Sima Style. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Sima Style sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Sima Style di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Sima Style. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Sima Style. Indonesia hits playlist on NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Everybody wants to know, love in Tokyo.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only one 92.3 BS FM, so call me number one hits music station. Hai, selamat sore semuanya, how are you today? Dan kembali muda aku Kevin yang temenin kamu di prime time hari ini. Dan yang mana semuanya di sore hari, waktunya afternoon tea or coffee-nya kamu, waktunya bubaran sekolah, bubaran kerja yang semuda Sukabumi ternyata disuguhkan dengan pemandangan yang gloomy karena sepertinya mau hujan nih semuda. Kalau kita lihat ya di luar terlambat mendung, buat kamu yang mau keluar usahain bawa payung atau jas hujan, karena kalau misalkan kita kehujanan di jalan jadinya kita udah punya payung ya. Dan di sini samuda Kevin bakalan spill info traffic di sore harinya, terus juga berita lokal, dan so pasti Kevin bakalan puterin lagu-lagu enak untuk temenin afternoon tea or coffee-nya kamu. So stay tune only one 92.3, be strong and keep shining on.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.3 Base FM Sukabumi Miss Number 1 Hits Music Station. Selamat malam insan muda. Sekarang kita masih ketemu ya di program Relasi Request Lagu Sini. Kayak lagu yang sekarang diputerin juga nih, lagu khusus buat kamu ya. So jangan lupa komentar di question box di Instagram, di story ya NBS Radio. Nanti kamu boleh request di sana dan aku bakal puterin lagunya buat kamu. Pokoknya lagu apapun itu deh, mungkin kamu lagi bunyi dengerin lagu yang happy ataupun yang sedih, boleh langsung komentar aja. Karena aku di sini bakal menunggu kamu selama 2 jam ke depan. So enjoy ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Nah, gimana nih Sam, udah dengerin lagu yang panjang ya dari tadi yang nemenin kamu mungkin yang lagi di perjalanan juga nih. Sekarang aku mau bacain requestan kamu nih dari Instagram dulu ya yang pertama. Yang pertama nih ada dari username Ezap, katanya pengen Juliet dari Juke. Oke, aku masukin ya, ada track yang pertama. Dan yang kedua nih ada lagu Tear dari Rich Brian dari username-nya Mochi Duren. Oke, aku juga masukin ke track yang kedua ya. Kayaknya aku bacain 4 request dulu deh. Dan yang berikutnya ada My Light dari Yongkai dari username-nya Ashal. Oke, ini juga masuk ke track yang ketiga. Nah, yang ini masih ada lagi nih dari Delantis nih kalau kali ini, yang jangan terlalu posesif. Aduh, jangan terlalu posesif. Mungkin kamu mau menitipkan pesan nih untuk kekasihmu, jangan posesifin aku dong, aku gak betah gitu ya. Oke, nih aku langsung aja masukin lagunya ya buat kamu. Yang pertama ada Juliet dari Joe.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai, sama muda lagi cari HP baru. Ada si Maxel solusi buat kamu yang ingin ngeti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Maxel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Maxel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis si Maxel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Maxel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Maxel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan di Instagram si Maxel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Maxel.

Nah, Insan Muda, sekarang aku bacain requestan lagi ya. Yang pertama ada shoot dari Nona nih, dari username @kylafdz. Oke, aku masukin track yang pertama. Dan lagu yang kedua ada Miss You dari Henry Modi nih, requestan dari username, apa nih cara bacanya, username @analyze. Oke, dan juga yang ketiga ada Bring Love dari Madonna, Madonna dan juga Sabrina Carpenter ya. Dan lagu keempat ada Pikas dari The Kid LAROI. Pikas, Pikas. Yes, kayaknya kayak gitu deh bacanya, Pikas, Pikas. Ya guys sih. Oke, correct me if I'm wrong. So yang pertama ada shoot dari Nona.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Nah, yang sama udah sekarang aku mau bacain requestan kamu lagi nih. Yang pertama, ini sebenarnya request dari aku sendiri juga ya. Kalau lagu yang pertama nih ada Merry Christmas I Miss You dari Alex Crichton. Dan yang kedua ada A Million Dreams The Greatest Showman dari Yoel katanya. Oke, kita masukin ke track yang kedua. Dan juga berikutnya ada Fix You dari Coldplay. Dari username apa nih namanya, kita cek dulu ya. Dari Wawa Az. Oke, aku masukin track yang ketiga. Dan juga ada lagu terakhir, ini lagunya favorit aku juga, ada Right Now One Direction. Itu dari username-nya apa nih, Case _. Oke, kayaknya lagu-lagu kali ini aku sangat-sangat suka, sangat-sangat menikmati ya. Sebenarnya yang tadi-tadi tuh aku suka juga, cuman kalau yang ini itu aku lebih hafal liriknya gitu loh. Yuk kita dengerin lagu pertama, requestan aku dulu nih, Merry Christmas I Miss You.

92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nisa muda udah jam 20.52 nih, berarti Suspeka harus berpamitan dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini Suspeka masih nemenin kamu, tapi di program Teror. Kita nanti akan cerita tentang horor, dan di mana itu program pertama aku ceritain di horor ya. So jangan kemana-mana, kalau di relasi aku akan tutup dulu. Thank you so much yang udah request lagu. Pokoknya buat kamu yang masih di perjalanan nih, hati-hati di jalan ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang mungkin bikin mood kamu kayak semangat mengejar masa depan kayak a million dreams ini, oke? Aku Suswika and bye-bye!

Atau mau menurut untuk jajaraga.

0: 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Wah, insan muda. Dari backsoundnya udah terdengar sangat amat mistis. Berarti kita udah ada di program apa nih? Spesial di malam Jumat. Yap, betul, ini dia Teror Frekuensi. Dan di sini juga aku tidak sendirian. Aku di sini bersama Bang
1: Dinar.
0: Oh, Bang Dinar. Betul. Dan juga satu orang lagi bersama siapa nih?
2: Halo, aku Meme.
0: Oh, yang satu Bang Memet, yang satu Meme. Beda ujungnya doang. Oke, kita di sini bakal bahas horornya lebih menjurus ke
1: ya, horor-horor kita hari ini spesial sih kayaknya.
0: Spesial.
1: Kita akan bahas salah satu film kayaknya.
0: Film, benar. Film apa tuh?
1: Kalau ditanya film apa, mending nanti kalian nanti tungguin aja.
0: Biar penasaran.
1: Benar.
0: Oke, okay, ready nih, Mei, Bang Memet ready.
1: Gas,
0: kita putarin dulu opening songnya nih. Ada pesan untukmu dari Risa Saraswati.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja Jusi Lucy, pemungkas lomba sihir Al-Kateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Nah, insan muda, sekarang kita udah masuk ya ke segmen pertama. Tapi kali ini aku mau kasih tahu dulu nih berita. Berita apa tadi, Bang Memet?
1: Kita bakal sebelum yang spesial tadi.
0: Iya.
1: Kita bakal kayak biasa sih, kita bakal bacain cerita atau berita tentang urban legend.
0: Oh my god, nih ya aku kasih tahu judulnya ya. Judulnya Jelajah Gua Pengantin dan Saron di Curug Caweni Sukabumi. Traveling penuh misteri.
1: Oh my god. Curug Caweni itu kalau enggak salah daerah apa ya? Sebelum Sagaranten ya?
0: Oh, Bang Mamet tahu.
1: Tahu sih, tapi belum pernah ke sana sih.
0: Dirimu tahu?
2: Tahu.
0: Wah,
2: kalian viral banget gila.
0: Oh iya?
2: Iyalah.
1: Ya kalau curugnya ada mitos lain sebelum ini yang gua pengantin ya tadi ya.
0: Betul. Nih katanya dari Kecamatan Cidolog, keindahan alam yang tersembunyi di Kampung Cilutung, Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini tuh tidak hanya menawarkan pesona air terjun Curug Caweni aja ya, tapi juga nyimpan ragam kisah misteri yang bertahan sebagai urban legend. Kayak kisah gua pengantin dan gua asonan tadi yang konon menjadi awal mula legenda Putri Caweni.
1: Aku tanya yang itu tuh.
0: Oh iya.
1: Yang katanya tuh ada di curugnya tuh kayak ada batu yang bentuk patung gitu.
0: Oh emang ya?
1: Kayak bentuk perempuan deh, bukan patung, batu kayak perempuan yang di air terjunnya tuh ya, kalau enggak tahu curug di air terjunnya tuh kayak orang lagi ruku atau bersandar gitulah.
0: Oh.
1: Ada di situ katanya.
0: Oke, katanya nih ya Asep Kobra ini bilang kalau warga Kampung Cidlog yang juga dikenal sebagai Pawang Ular bercerita bahwa selain gua pengantin dan gua saron, ada juga gua lain tapi di sekitar sana tuh kayak gua Kopeah, gua Buaya, gua Dahu, gua Carelang dan gua Caweni. Sejumlah lubang alam itu berada tepat di bawah Curug Caweni.
1: Nah, oh jadi dia bawa air terjun?
0: Ada banyak gua.
1: Oh.
0: Sebenarnya mah best. Dan nah katanya nih banyak versi cerita dari masyarakat setempat. Tapi katanya salah satu gua saron yang juga dikenal sebagai gua Awi Tali dikisahkan sebagai tempat bertapa seorang lelaki tua yang udah lama mendambakan keturunan. Setelah berdiam diri dan bertepatan di gua tersebut, ia tuh menemukan sebuah telur yang setelah 41 hari menetes menjadi seorang putri cantik bernama Caweni. Nah terus, tapi dibalik kecantikan itu,

0: Beda. Beda ya. Nah, jadi Asep juga coba menjelaskan nih bahwa Gua Saron itu berada di atas perbukitan Curug Caweni. Mulut gua memiliki diameter 170 cm. Tinggi gak sih segitu mah?
1: 170
0: cm.
2: Kecil dong.
0: Sehingga pengunjung tuh harus merangkak untuk masuk. Dan setelah melewati lorong panjang 1 meter terdapat sebuah ruangan luas yang dipercaya sebagai tempat bertapaan.
1: Jadi depannya kecil, kedalamnya luas.
0: Yes. Oh, ini mah kayak wah banyak sih film kayak gini aku pernah nonton. Dan menurutnya nih sampai saat ini Gua Saron dan Gua Pengantin itu masih sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin betapa. Beberapa di antaranya datang dengan harapan mendapatkan keturunan, kelancaran usaha, kenaikan pangkat hingga kekayaan.
1: Oh, jatuhnya jadi kayak musyrik ya?
0: Betul.
1: Kayak Gunung Kawi kali ya?
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar kan? Tapi Gunung Kawi mah buat harta.
1: Ya ini sih? Juga sama aja kali kayaknya.
0: Iya.
1: Itu ada yang minta kekayaan, ada yang naik pangkat.
0: Iya sih. Ya. Berarti si orang ini tuh kalau masuk curugnya harus di
1: merangkat.
0: Enggak, maksudnya harus melewati si airnya dulu ya, dong.
1: Iya, naik dulu ke atas.
0: Naik.
1: Iya, di atas air dulu nih, di atas dulu kalau enggak salah tadi di atas dan di atasnya ada gitu.
0: Wah.
1: Dekat atasnya gitu lah.
2: Jadi bukan di balik air.
1: Kayaknya di balik cuman agak atas tadi, soalnya dibilangnya di atas kan tadi.
0: Oke.
1: Katanya sih gitu.
0: Oh, katanya.
1: Karena sebetulnya si yang setahu aku nih si Curug Caweni ini atau air terjun Caweni kali ya bahasa Indonesianya ada hubungannya sama Curug Cikaso.
0: Curug Cikaso. Kok aku kayak tahu ya?
1: Yang air terjunnya ada tiga itu.
0: Oh, ih, aku tahu.
1: Kalau enggak salah ada hubungannya sama itu katanya. Jadi diibaratkannya kalau enggak salah dengar, tapi kita harus cari tahu dulu nanti kalau mau diceritain. Jadi Curug Caweni itu ceweknya, Curug Cikaso itu cowoknya katanya. Dan kedua air terjun ini airnya kan itu dari air terjun kan ngalir tuh ke sungai-sungai ke sana kan. Nah, gak boleh nyatu katanya.
0: Gak boleh si airnya gak boleh ketemu.
1: Katanya kalau ketemu nanti bisa jadi ada bencana besar katanya. Kata mitos urban legendnya segitu. Tapi nanti kita cari tahu kalau ada narasumber orang sana.
0: Oke, deh, menarik ya. Wah, gila aku baru tahu serumit itu ternyata Curug. Tapi orang juga masih bisa pada datang ke sana kan?
1: Bisa.
0: Berwisata.
1: Apalagi yang Curug Cikaso itu jadi tempat ramai banget.
0: Rame.
1: Karena sebelum kesananya naik perahu dulu, gitu-gitu kan.
0: Oke, deh.
1: Itulah pokoknya buat insan muda yang punya cerita juga nih, nanti kita bakal bacain juga. Kalian boleh ke DM Instagram ya.
0: Iya.
1: Di Instagram atau ke WhatsApp-nya di 0815149239.
0: Betul. Nah, benar. Kita juga nanti kan bakal ngebahas tentang film ya. Nih, kita kasih clue-nya dulu dari lagunya.
1: Kita kasih clue-nya dulu lah.
0: Yuk, kita putarin.
1: Kasih tahu dulu, coba putarin dulu.
0: Oke, judulnya nih. Tip to the tulips with me. Gas.

0: Undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Kerasa enggak?
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: masih dengan cerita horor. Belum dinyalain mic-nya, Bang Umet.
1: Iya, aku disabotase nih sama speaker nih.
0: Meme juga absen dong, absen.
2: Oh.
0: Dan sekarang kali ini masih kalau tadi kan curug. Sekarang gunung.
2: Gunung.
1: Ah, okay. Gunung.
0: Tahu enggak Gunung Tangkil?
1: Di mana?
0: Gunung Tangkil itu lokasinya berada di Cagar Alam Sukawaya, tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Selayaknya tempat-tempat perziarahan. Lokasi ini juga memiliki sejumlah makam yang dikeramatkan. Konon ada seekor ular hitam yang kerap membuntuti siapa saja yang datang di malam hari.
1: Tapi ngapain juga sih sebenarnya datang malam-malam ya?
0: Ya lewat kan bisa jadi gak sih?
1: Maksudnya kan itu datang ke gunungnya di situ kayaknya.
0: Ya kan kita gak tahu posisi
2: dan
0: si...
2: niat seseorang.
0: Iya.
1: Iya maksudnya kalau misalkan, iya sih kalau datang malam-malam sih kayaknya niatnya nggak good juga gitu ya.
0: Nah itu dia, kita gak tahu. Nah Edo ini salah seorang warga yang mengaku pernah memiliki pengalaman masuk ke kawasan itu. Tuh itu contohnya ada kan. Nah jadi dulu itu katanya Edo mengaku saat itu mengurungkan niatnya untuk menembus semak dan pepohonan besar di kawasan yang berstatus kawasan suaka BKSDA Jabar tersebut. Nah terus jalan menuju makam keramat berada di ujung tangga. Tepat di ujung anak tangga ada tanah lapang. Di bagian tengahnya itu terdapat susunan bebatuan mirip punden berundak yang diapit dua pohon besar. Apa tuh?
1: Kayaknya punden berundak tuh kayak tumpukan batu makam gitu deh kayaknya.
0: Bisa jadi. Nah diketahui punden itu adalah makam dari Sheikh Qudratullah yang dikeramatkan.
1: Kayaknya bagus ya kalau secara looksnya. Kalau dibayangkan apa gitu kayak tengah-tengah lapangan ya lah gitu ya. Ada dua pohon gitu.
0: Oh aku mau mikirnya kemana coba?
1: Kayak yang di Jogja kan?
0: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
0: Kayak adegan Frozen yang ketemu di tengah lapang gitu loh, tau gak?
1: Ya gak inget lagi.
0: Ah, oh, pokoknya ada deh Frozen yang ketemu di tengah lapang. Ada bebatuan-bebatuan yang ternyata mereka tuh bisa hidup. Itu adalah Nah udara dingin malam itu tuh menusuk kulit. Sesekali angin berdesir melintas daun telinga. Suasana malam juga terasa sangat pekat katanya. Terus sumber cahayanya itu satu-satunya hanya berasal dari lampu penerangan jalan di pinggir jalan. Nah kata Edonya nih bilang, katanya nih, dulu saya pernah membuat vlog pakai lampu juga karena malam. Ketika mulai masuk ada bunyi daun kena gesekan dari arah semak. Situasi kan sepi nih. Ketika kamera saya arahkan, ternyata ada ular hitam besarnya seukuran jempol pria dewasa tapi panjang. Ada sekitar 2 meteran karena gelap sekitar segitu panjangnya.
1: Mungkin jujur. Karena kalau positifnya sih mungkin karena emang hutan aja kali ya.
0: Iya. Habitat.
1: Ya mungkin emang betul itu habitatnya.
0: Iya, ya enggak sih?
1: Enggak bisa ya, enggak tahu juga ya kalau dijadiin mistis atau urban legend gitu.
0: Emang, tapi
1: cuman kalau ngelihat yang di tadi dibilang seukuran jempol pria dewasa kan berarti segini nih.
0: Masih kecil gak sih?
1: 2 meter gitu maksudnya. Kayaknya kayak ya udah ular aja gitu.
0: Iya.
1: Kecuali misalkan lebarnya sebesar manusia.
0: Nah,
1: dengan panjang 7 meter, nah itu agak janggal tuh.
0: Iya. Tapi katanya dia juga waktu itu langsung gak berani ke atas karena ular itu tuh terus membuntuti di dekat semak, dekat dengan jalan setapak. Dan memang saya tidak sendiri, tapi beramai-ramai dengan teman. Tapi bulu kuduk berdiri, akhirnya dibatalkan. Sayangnya video ketika ada ular itu terhapus ungkapnya. Gitu, jadi ya mungkin karena kondisinya di malam hari. Terus juga ya siapa sih yang gak berpikir ke arah sana gitu loh. Kalau misalnya si ular itu tuh tiba-tiba datang dan membuntuti.
1: Iya sih kalau kayak gitu ya.
0: Tapi Bang Ahmed mungkin mikirnya dia emang lapar aja gak sih? Atau gak pengen mematok?
1: Kalau aku dengar cerita sih jadinya kayak yaudah ular biasa. Tapi kalau misalkan kita yang ngalamin di situ sih gitu juga sih kayaknya.
0: Betul. Apalagi kita gak tahu si motif ularnya gimana sok.
1: Bener.
0: Biar gimana kalau misalnya si motifnya tuh yang hitam
1: batik Sunda.
0: Emang ada ya?
1: Ya kan namanya juga mitos.
0: Oh iya benar.
1: Aduh ini program horor jadi kita ketawa-ketawa.
0: It's okay. Biar gak terlalu udah digduk juga. Nah tapi ternyata banyak ya si tempat-tempat. Kayaknya kalau Gunung Tangkil aku baru dengar malah.
1: Gunung Tangkil sih aku juga baru dengar sih. Daerah pelabuhan tadi ya. Gunung Tangkil.
0: Karena dari namanya aja gong gitu. Tangkil.
2: Tangkil.
0: Gak berani aku mau datangnya juga.
1: Ya aku juga baru dengar sih. Tapi ini kalau ini beda berarti ya.
0: Kenapa?
1: Beda kayak yang tadi Curug Caweni.
0: Apa tuh?
1: Kalau Curug Caweni kan di situ disebutkannya banyak suka dipakai orang-orang untuk mencari sesuatu lah
0: yang
1: atau
0: menguntungkan mereka
1: atau jalan pintas lah. Cuman untuk yang di Gunung Tangkil ini sih kalau dari cerita itu enggak ke situ kayaknya.
0: Enggak, kayaknya justru orang menghindari, enggak sih?
1: Ya atau mungkin kalau ke sana ya kayak ini aja, ziarah aja kali kayak.
0: Iya.
1: Ya. Kalau kata ibu-ibu masih dia bilang kayak apa ya? Study tour spiritual gitu dah.
0: Study tour.
1: Iya. Yang apa-apa ya? Iya, yang jadi kayak dia tuh jalan-jalan ziarah ke makam Sunan apa yang gitu-gitu.
0: Oh, kayak kalau kita juga kalau study tour kan.
1: Oh, ini bukan study tour, sorry. Wisata religi katanya.
0: Lah, kita mah enggak ada. Iya enggak sih?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada wisata religi.
1: Iya, kita juga enggak ada. Aku juga enggak ada. Oh. Cuman suka banyak ibu-ibu pengajian yang datang ke Cirebon, ke makam siapa?
2: Pesantren-pesantren
1: gitu. Atau gitu-gitu. Oh, oke. Okay. Kan saya tidak terlalu religi, maaf.
0: Ya, ya, you never know. Yeah.
1: Nih, sekarang udah jam 22.00.
0: Betul.
1: Yang artinya kita bentar lagi akan bacain cerita-cerita dari insan muda atau cerita-cerita horor kiriman-kiriman atau
0: yang
1: Suspika
0: tadi,
1: atau
0: Meme
1: atau yang spesialnya sih kita bakal bacain cerita-cerita dari Instagramnya Sony Picture ID.
0: Betul. Cerita betul,
1: itu tentang jadi ya di Insidious ini mereka menceritakan pengalaman horor mereka yang nanti kita bacakan.
0: Betul. Nah, sekarang kita cut dulu ya pakai lagu nih.
1: Betul.
0: Ada Kelam Malam dari The Spooks.
1: Cocok.
0: Cocok. Enjoy.

0: Nah, insan muda sekarang kita udah ada di momen yang kita tunggu-tunggu, betul?
1: Betul banget.
0: Jadi kita tuh bakal bacain kisah-kisah dari teman-teman yang menonton Insidious. Film Insidious yang di detik ini masih tayang ya di bioskop.
1: Betul.
0: Nah, katanya mereka juga mau berbagi cerita yang mungkin semirip-miripnya dengan kisah dari Insidious tersebut nih. Dari komentarnya Sony Pictures ID. Oke. Dari aku dulu, oke? Okay.
1: Boleh.
0: Ini dari username DRAHDA underscore. Katanya nih, teman kantorku sedang koma karena gagal ginjal. Selama 3 hari berturut-turut, aku terus memimpikan dia. Setiap mimpi itu selalu berbeda, tapi kami itu selalu ngobrol dan dia tersenyum seperti biasa.
2: Creepy banget.
0: Creepy. Aku pikir cuman karena kepikiran. Sampai 3 hari setelah mimpi terakhir, aku dapat kabar dia meninggal. Sampai sekarang aku masih mikir, selama dia koma, sebenarnya siapa sih yang datang menemuiku di mimpi? Mungkin justru karena dia koma, enggak sih? Dia cuma bisa datang di mimpi.
1: Bisa jadi. Bisa jadi.
0: Ya kan. Tapi mungkin yang dia takutkan tuh kayak dia tuh lagi gak hidup kan berarti. Koma tuh kan masih
2: antara hidup
0: dan mati. Cuman ya dia selalu datang katanya ke mimpinya gitu loh.
2: Yang bikin creepy-nya tuh senyum.
0: Senyum.
1: Ya, senyum doang lagi ya, gak ngomong kayaknya.
0: Betul. Makanya jadi ya kayaknya aku juga takut sih kalau sebelum ada kematian seseorang dan si orang itu datang dulu ke mimpi aku.
1: Oh iya.
0: Takut
1: itu
0: gak?
1: Takut sih.
0: Tapi pernah gak?
1: Kalau sejauh ini sih belum pernah. Cuman pernahnya kayak orang yang mau meninggalnya bilang dulu gitu.
0: Hah?
2: Bilang?
1: Ya bilang dulu.
0: Maksudnya?
1: Jadi itu kebetulan yang meninggal tuh berarti uyut aku.
0: Apa?
1: Uyutku. Uyut aku. Jadi waktu itu berarti tahun 2018. Tahun 2018 tanggal 18 Januari. Berarti waktu itu aku tuh lagi main sama teman-teman kampus ke daerah Jampang. Ke Ujung
0: Terus?
1: Genteng. Aku main ke Ujung Genteng. Sebelum ke Ujung Genteng, aku mampir dulu lah ke rumah. Biar gampang bilangnya nenekku inilah. Ke rumah nenek ini itu. Aku masuk. Terus aku ketemu biasa lah gitu-gitu. Terus tiba-tiba aku nanya kayak, "Nek, sekarang umur berapa?" Aku nanya gitu. Terus dia bilang kayak 85. Oh, 85. Terus aku bilang kayak, "Wih, 15 tahun lagi 100 nih," gitu kan. Aku bilang 100 lagi keren-keren nih gitu, panjang umur gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus nenek aku bilang kayak, "Ah, enggak, nenek mau bentar lagi," katanya. Aku tuh masih enggak nge. Aku cuma bilang, "Ah, tuh tanggung 15 lagi biar pas 100."
0: Menyebalkan sih Bang Umen.
1: Gitu kan. Dia kan bilang panjang gitu. Terus dia tuh berubah ekspresinya. Terus dia bilang, "Enggak ah. Nenek mau bentar lagi." Tah berubah ekspresi. Terus aku diemnya kayak, "Ih, kok ternyata serius obrolannya gitu." Terus dia bilang kayak, "Enggak apa-apa kan kalau sebentar lagi." Dia bilang gitu.
0: Demi apa?
1: Demi apa? Dia bilang gitu, "Enggak apa-apa kan kalau bentar lagi." Terus aku kayak, "Ya udah, enggak apa-apa. Sok kalau mau bentar lagi." Mak tuh bilang gitu. "Heeh, cenah nenek bentar deh, dah." Bilang gitu. Udahlah. Obrolan tuh jadi nyambung ke yang lain. Nyambung ke yang lain, terus aku pamit main ke Ujung Genteng, terus pulang lagi ke Sukabumi gitu. Seminggu kemudian, tepat seminggu kemudian di tanggal 25 Januari, tiba-tiba pagi aku udah pergi lah, ada kegiatan. Orang tua aku nelpon gitu kayak, "Ada kabar si nenek di Jampang jatuh di WC," katanya. Terus aku tuh, "Oh iya. Tapi aku enggak bisa ke Jampang nih," gitu. "Ya enggak usah, enggak apa-apa, sama mama dulu aja yang ke sana." "Nanti kalau udah selesai baru nyusul aja," katanya gitu. Oke. Nah, waktu habis dapat telepon itu aku di sebelah tuh ada teman namanya Ncek lah. Gitu. Terus dia nanya kenapa bla bla bla bla. "Iya, nenek di Jampang kemarin, nenek yang di Jampang yang kemarin itu dia jatuh," katanya. "Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit." "Oh, udah nih," gitu doang. Terus aku bilang, "Udah ruas." Terus aku bilang kayak, "Kalau nanti nelpon di berarti meninggal," aku tuh bilang gitu.
0: "Kalau nanti apa?"
1: "Kalau nanti orang tua aku nelpon lagi, misalkan 3 jam kemudian atau berapa jam kemudian nelpon lagi, berarti meninggal," aku bilang gitu. "Emang kenapa?" "Enggak kenapa-napa, karena aku enggak aku ceritain." Sore jam 4 terus lagi hujan lah di sini. Tiba-tiba dia telepon lagi tuh, "Mama," gitu. Aku langsung manggil temen, "Tah, ini nelpon lagi nih. kayaknya kabar buruk nih.
2: Feeling ya.
1: Pas diangkat, baru diangkat udah bilang, sini nenek tuh meninggal, bla bla bla bla di rumah sakit. Terus aku bilang, ya udah tahu, bilang itu. Terus semua kan kayak nanya, lah tahu dari mana kan ibu udah kabarin? Ya pokoknya udah tahu lah gitu. Nanti aja we, kalau misalkan ketemu aku di Jampang atau enggak, mama yang udah kesumi aku ceritain gitu. Nah pas ternyata aku nggak boleh ke Jampang karena si kondisi cuaca tuh hujan. Nah jadinya aku di sini, terus besoknya apa lusa mamaku udah balik lagi ke sini dan sama nenek aku kan tadi tuyut, aku cuma bilangnya nenek aku ceritain lah yang waktu aku ke Jampang gitu. Terus semua orang kayak protes gitu, kenapa nggak bilang, gimana saya tahu ya 7 hari lagi gitu, kenapa nggak bilang tuh, cuma harusnya bilang cuman. Itu tuh tanda-tanda lah, kan nggak tahu ya bakal 7 hari lagi.
0: Siapa
1: tahu-tahu sebentar ke tahun depan kan tadinya ngomongnya 15 tahun.
0: Oh,
1: iya, takutnya siapa tahu 7 tahun, 5 tahun gitu kan sebentar.
0: Lah mana tahu kan 2 hari lagi.
1: 3 atau 7 lah hitungan di otakku tuh waktu itu teh. Ternyata 7 benar gitu.
0: Tapi aku juga mikir sedekat itu gitu loh.
1: Ternyata seminggu gitu kayak. Di situ semua pada protes, pokoknya keluarga besar yang dari mama protes. Ya, harusnya kalau ada yang gitu tuh kasih tahu. Si tahu tuh gitu.
0: Dan di situ Bang Mamet baru tahu kalau itu adalah tanda-tanda.
1: Aku nyadar tanda-tanda,
0: tapi
1: cuma
0: nggak
1: tahu, nggak tahu seminggu
0: range
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Terus kan tiba-tiba jatuh gitu, nggak yang sakit dulu lama meninggal gitu, tiba-tiba jatuh di WC langsung meninggal di situ juga, ngasih taunya gimana? Iya kan?
0: Iya.
1: Misalnya itu kayak misalkan ini sudah jatuh, oh ya itu mau meninggal, gak mungkin kan nggak doain kan kalau gitu mah kan?
0: Iya iya. Oh benar sih.
1: Gitu. Jadi ya udahlah aku simpen aja nih gitu cerita itu.
0: Gila ngeri.
1: Wah. Ternyata tanda-tanda itu bisa datang di mana aja.
0: Yes.
1: Ya mungkin kalau yang tadi dari mimpi.
0: Terus ada yang juga yang dari visi, kata yang daun telinganya layu.
1: Oh itu nggak tahu tuh, kurang disiram kali.
0: Bener-bener. Kurang disiram sih.
1: Maksudnya layu gimana ya?
2: Katanya kalau semisal orang
1: kan ini gini nih.
2: Kalau dia tuh kayak masih tegak dan enggak layu. Nah,
1: gini nutup
0: jadi,
1: gini.
0: Si de-
2: kayak gitu.
0: Jadi turun we si telinganya tuh gitu loh, enggak tegak, enggak berdiri.
2: Nah, cuman aku tuh enggak bisa bedain. Soalnya orang yang tua banget
1: ya
2: tuh
1: kan?
2: Layu kan?
0: Iya. Betul.
1: Ya, dan ada juga yang bilang katanya kalau orang yang mungkin yang punya sixth sense gitu.
0: Iya.
1: Kayak ngeliat tuh hidungnya tuh bengkok katanya. Ada yang bilang gitu.
0: Oh, itu aku justru baru tahu yang hidung.
1: Hidungnya bengkok katanya gitu.
0: Oh.
1: Enggak tahu sih ya, karena kalau dibayangin pakai mata kita kayak hidungnya bengkok gimana ya?
0: Iya kan? Gitu. Dan kita juga belum tentu nyadar gitu loh kalau si daun itu bengkok.
2: Si daun
0: si hidungnya bengkok. Oh, oke deh.
1: Ya gitulah tanda-tanda gitulah, nanti ya. Kita bakal bacain lagi.
0: Masih
1: ini sebetulnya masih banyak banget.
0: Iya, masih ada juga tadi yang tadi six apa?
1: Six sense.
0: Nah, tadi nanti abis ini ada tentang gitu.
1: Ah, seru nih.
0: Seru kan? Tapi kita cut dulu biar penasaran.
1: Betul.
0: Betul, ada lagu Berkalang Tanah dari Suwardan
1: Temaram
0: ya. Gas.

0: Hai, Sun Muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ngeti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservisi si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel.
1: Izinkan sang waktu berlalu menunggu, biarkan

0: kembali lagi dengan cerita horor dari kita bertiga.
1: Halo.
0: Sekarang giliran Mei yang membacakan ceritanya.
1: Okay, aku bakal bacain dari Francis Kanya.
0: Okay, apa tuh?
1: Hi Sony Picture ID. Mungkin bagi sebagian orang akan terdengar aneh, tapi aku seperti punya kemampuan sixth sense.
0: Yang tadi
1: bisa juga dibilang punya intuisi yang tinggi, yang mana bisa sedikit merasakan sesuatu apa yang akan terjadi di depan. Okay. Punya feeling yang tinggi tuh.
0: Yes, betul.
1: Pernah waktu itu salah satu kejadiannya adalah ketika pagi berangkat kerja ngelewatin satu jalan yang memang selalu aku lewatin, tapi gak biasanya kayak ada yang aneh. Wah. Ada samar-samar cuplikan dalam pikiran, bakal ada yang kecelakaan tuh katanya.
0: Oh, kayak di film-film ya, sering kayak gitu.
1: Ya karena lagi buru-buru mau kerja, jadi gak mau terlalu dipikirin. Tibalah jam pulang sekitar jam 18 WIB. Eh bener dong, pas pulang di jalan yang sama waktu aku terbesit pikiran itu, terjadilah orang abis jatuh karena tabrakan. Dan karena rame plus macet, jadi gak bisa terlalu merhatiin kondisi si korbannya. Asli ini mah emang kayak bisa lihat apa yang bakal terjadi meskipun gak semua kejadian katanya.
0: Oh, tuh kayak tadi kan, kayak gitu bener?
2: Iya sih.
0: Jadi dia tuh
1: punya feeling.
0: Kayak yaudah pas lagi jalan kaki tiba-tiba ngelihat di depan mata, oh kayak Final Destination.
2: Maybe.
0: Ya gak sih? Kayak gitu kan?
2: Iya sih, aku pernah kayak gitu lagi, dua kali berturut-turut.
0: Apa? Demi apa?
2: Jadi gini nih, itu mah selangnya kayaknya 10-15 menit. Itu waktu SMP.
0: Horror.
2: Waktu SMP. Jadi kan kalau SMP dari SMP 1 nih, ke daerah Nyomplong, kadang aku suka jalan. Enggak naik angkot lah gitu, kadang jalan. Jalan, nyampe di depan Lapang Merdeka, yang sekarang ada Indomaret tuh. Kan dulu belum ada Indomaret di situ. Lagi jalan, terus kepikiran kayak tiba-tiba, udah lama ya gue liat dia kecelakaan.
0: Jahat dia gitu.
2: Karena udah lama aja gitu kayak, ih udah lama ya gue liat kecelakaan. Berapa langkah, ada tuh yang kecelakaan. Ada, jadi ada cewek bonceng tiga sama bapak-bapak yang nyeberang ke Lapang Merdeka gitu. Jadi tabrakan gitu lah. Kan kaget ya kayak, ih wah ini mah kebeneran gitu. Bantuin berdiriin sama kepinggirin helm. Udahlah jalan lagi tuh. Jalan lagi, depan Tiara ngelet. Aku tuh kayak kalau misalkan kebetulan
0: itu dalam satu hari.
2: Itu hari itu masih jalan.
0: Wah, gacor.
2: Aku tuh mikir, tadi kebeneran ah, cobain sekali lagi ya. Nah, dasar anak kecil kan, aku mikir gitu terus kayak, kalau di sini ada kecelakaan lagi kayaknya.
1: Aku hebat.
2: Bilang mikirnya enggak, aku mikirnya kayaknya rame. Aku mikirnya gitu.
0: Gila ya.
2: Berapa langkah ada lagi? Yang kecelakaan juga?
0: Lebih parah yang mana?
2: Lebih parahnya sih yang pertama. Yang kedua tuh kalau enggak salah tuh pokoknya ngerem ngedadak si mobil, gak tau ada kucing yang nyebrang atau ada apa. Pokoknya dia ngerem ngedadak. Dari belakang motor gak keburu ngerem, jadi dia nabrak itu dari belakang.
0: Kucing?
2: Gak tau kucing lewat
0: jadi. Yang kedua?
2: Yang kedua mah kucing lewat tuh. Jadi si mobil ngerem ngedadak. Nah dari belakang motor nabrak si mobil itu.
0: Jadi bukan si kucingnya yang is dead?
2: Enggak, gak ada kok, gak ada korban sih. Gak ada korban jiwa, gak ada ya. Itu, dari situ kayak,
0: keren ya.
2: Enggak, kayak nggak jadi
1: merasa
2: yang
1: bersalah
2: itu, merasa bersalah dan yang itu mah nggak ikut nolongin juga kayak nggak deh gitu.
0: Tapi
2: final aku itu cuma kebenaran doang.
0: Iya sih,
2: nggak mungkin nggak sih kalau misalkan gitu
0: ya. Berarti ya emang
2: nggak mungkin mah.
0: Apa ya, kebenaran aku tadi mau bilang hoki.
2: Mah
0: kebenaran
2: ya, kebetulan aja sih kayaknya tuh, kebetulan doang gitu. Kebetulan aja.
0: Tapi harus jadi hati-hati kalau kayak gitu mah nggak sih. Kayak bayangin kalau orang kayak gitu nyata dan dia misalnya overthinkingan nih orangnya. Terjadi langsung, hancur dunia.
2: Enggak deh kayaknya. Janganlah. Janganlah. Kayaknya jadi beban kepikiran deh.
0: Iyalah.
2: Yang gitulah.
0: Bayangin ketika misalnya dia tuh benci sama orang dan dia punya ucapan kayak gitu, wah, abis ini kayaknya dia is dead deh.
2: Karena
0: beneran.
2: Emang asbun doang.
1: Tapi kalau aku di posisi itu, aku seharian kepikiran sih jujur.
0: Langsung bikin story enggak?
1: Iya dong.
2: Ya gimana ya? Itu memang asbun aja enggak ya kak? Aku kesel ke siapa nih? Enggak. Cuman emang asbun kayak asbun aja, asbun anak kecil.
0: Untungnya kayak gitu ya. Gimana kalau nasibnya kayak Final Destination.
2: Kalau aku bisa gitu mah aku mau bilang kayak semoga tahun ini presidennya diganti.
0: Oke.
2: Nih kayaknya ada satu lagu lagi nih.
0: Iya betul.
2: Sebelum abis ini soalnya aku mau bacain satu cerita.
0: Oke. Okay. Gong nggak harus gong.
2: Harusnya sih oke. Okay.
0: Harusnya oke. Okay, okay.
2: Karena biasanya yang terakhir kok oke.
0: Oh. Baiklah. Mundur perlahan dari nyaman Pak Wel. Gaskan ya.

0: Nah, balik lagi nih insan muda. Betul. Bareng kita bertiga di Teror Frekuensi ya.
1: Yes, dan ceritanya belum habis.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, ini ceritanya masih banyak banget.
1: Nah, tadi Bang Mehmet udah bilang bagian ini sekarang Bang Mehmet yang cerita.
0: Iya, tapi nanti kalian cerita lagi gak?
1: Kan katanya...
0: Oh ada insan muda ada yang cerita juga ya?
1: Aha, benar-benar.
0: Tadi ada insan muda. Karena... Masa kalian berdua cerita, bacain cerita aku enggak sih ya?
1: Yes. Nanti Bang Mehmet nangis.
0: Aku iri.
1: Kira
0: ini. Oh, ini ada cerita dari Nocturgung katanya.
1: Oke, apa tuh?
0: Katanya semenjak aku sendirian, gua ngerasa jadi semakin sensitif sama hal-hal yang enggak kasat mata. Pernah satu malam sekitar jam 2, mati lampu dan gua yang udah kebulat pipis akhirnya nekat ke kamar mandi dalam keadaan gelap gulita.
1: Enggak mau tentang WC.
0: Iya sih. Tapi nggak tahu. Ini bukan ke situ sih ujungnya katanya.
1: Aduh.
0: Pintunya sengaja gue biarin kebuka karena saking gelapnya. Mm-hmm. Terus pas mau nyiram gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari arah gerbang dan samar-samar gue ngeliat sepasang mata merah.
1: Aduh.
0: Entah gue halusinasi atau enggak, tapi gue ngeliatnya jelas banget sampai sempat nge-freeze sampai 1 menit. Sekarang lebih nerapin prinsip tiap mati lampu tengah malam gue mending nahan pipis daripada keluar kamar. Makanya pas tahu Gema di Insidious punya kepekaan terhadap hal-hal yang gak kasat mata, gue jadi mikir kayak jangan-jangan gue juga punya sensitivitas yang sama katanya.
1: By the way, aku sampai buka handphone loh, aku gak berani
0: katanya sih gitu. Kalau dari ceritanya sih berarti dia udah ada sensitif, cuman dari semenjak ngekos jadi lebih sensitif katanya.
1: Kayak Meju tadi bilang ya, cerita horor
0: gitu. Kayaknya gitu deh.
1: Ah, gak mau. Aku
0: karena mungkin kalau biasa di rumah kan banyak orang ya.
1: Iya.
0: Kalau ngekos jadi sendiri kayaknya. Gitu sih kayaknya.
1: Enggak, itu
0: harus beradaptasi aja kayaknya.
1: Penenangnya adalah kenapa dia bisa kejadian kayak gitu? Suruh siapa gelap gulita?
0: Ya kan mati lampu dia bilang.
1: Iya, makanya.
0: Ya makanya mulai sekarang dia menerapkan kalau mati lampu mending diem lah ke kemana-mana katanya gitu.
2: Bayangin nge-freeze 1 menit.
1: Dan posisinya ketika aku mati lampu tuh kan aku tuh tipe orang yang kayak aku langsung nyari orang kan. Akhir-akhir ini aku tuh kalau mati lampu tuh udah enjoy gitu loh, kayak ya udah. kayak
0: tapi emang harus gitu sih, maksudnya bukan karena apa-apa. Kalau takutnya kalau mati lampu gelap gulita banget terus kitanya panik, takutnya jadi kita lari gak ngeliat ada nabrak pintu,
1: nah,
0: celaka gitu sih.
1: Iya sih, cuma kan sekarang udah tuh kayak gini aku gak bisa enjoy lagi. Gak bisa.
0: Tapi dia juga jadi diam karena dia waktu kejadian mati lampu dia pergi katanya, memaksakan diri untuk ke toilet karena udah agak tahan.
1: Perginya ke toilet yang salah.
0: Kalau sekarang dia mending diem lah gitu.
1: Enggak,
0: mengusahakan enggak ke toilet katanya.
1: Mending cari orang lain yang nemenin.
0: Kalau ada.
1: Kalau yang nemeninnya bukan orang gimana?
0: Itu lebih creepy sih.
1: Oh, enggak mau, kamu.
0: Wah. Tapi ini kebayang sih nge-freeze 1 menit.
1: Dan posisinya si matanya juga nge-freeze enggak sih berarti?
0: Dan gue yakin ini 1 menit dia enggak ngedip.
2: Benar.
0: Fix gak ngedip.
1: Si orangnya.
0: Si orang yang si siapa ini? Nocturgung ini nih. Kayaknya dia 1 menit nge-freeze enggak ngedip, gue yakin.
2: Kontak sama mata merah.
1: Tapi
0: soalnya kalau ngedip kayaknya langsung harus udah
1: sadar
0: lah atau ya gimana lah gitu. Pasti enggak ngedip.
1: Tapi aku juga tapi kalian kalau takut nge-freeze.
0: Ya itu mah naluriah manusia sih kayaknya.
1: Ah, tapi kan enggak ada yang kalau misalnya takut atau panik itu langsung dia bergegas lari. Kalau aku mah gak bisa.
2: Aku lari, kamu nge-freeze ya.
1: Meme sendiri lari.
0: Gak tau.
1: Apa sok? Kayak misalnya nih ya, aku tuh takut akan sesuatu. Aku tuh pasti diem dulu dan aku tuh pasti di otak aku tuh berkecimpung gitu. Kayak aku ke belakang, aku lari apa panggil gitu loh.
0: Kayaknya kalau itu aku nge-freeze dulu terus lari.

0: aku tuh baru bisa gerak lagi, baru cair lagi badan aku nih. Jadi aku terus cair kalau dipegang sama orang, kalau aku lagi takut. Kalau gak dipegang aku ngebeku, udah gue gak bisa gerak.
1: Harusnya aku ada nge-freeze, ada larinya juga sih.
0: Gak bisa, dan kita tuh gak tahu kalau pas kita lari apakah kita akan ditarik sama dia tiba-tiba badan kita gitu loh.
2: Jujur itu imajinasi.
1: Oh itu terlalu.
0: Itulah, that's why aku penakut.
1: Ya, ya gimana ya? Kalau misalkan dibilang imajinasi, tapi ya di film-film horor banyaknya gitu sih.
0: Iya kan?
1: Jadi kebayangnya gitu kali ya.
0: Nah itu dia maksud aku gitu loh. Cuma, tapi yang mata merah ini kayak tahu gak cerita yang hotel?
2: Hotel apa tuh?
0: Hotel apa nih? Dia tuh emang udah horor hotelnya.
1: Daerah mana nih?
0: Hah?
1: Di Indonesia, di luar
0: Indonesia.
1: Atau di Sukabumi? Bukan?
0: Aku gak tahu lokasinya, okay. Tapi itu mah viral gitu harus ceritanya. Dari Twitter kalau gak salah ceritanya.
1: Okay.
0: Pokoknya dia tuh nginep di hotel ini. Nah, si kamarnya ini tuh tetangganya tuh pokoknya si kamar tetangganya itu ternyata dia tuh kamar yang emang gak boleh diisi.
2: Oh,
0: gitu.
2: Tahu lagi.
0: Nah,
2: lagi, ya.
0: Terus pas dia lagi tidur di sana, dia tuh ngerasa kayak berisik banget nih di samping gitu loh. Dan ternyata di kamar itu ada lubang kecil kayak tembok yang rusak ke kamar sebelah. Dia tuh akhirnya ngintip lah, ada penasaran kenapa berisik.
1: Si berani.
0: Pas ngintip gak bisa lihat apa-apa, ketutupin sama kain merah gitu. Nah udah lama tuh dia make sure, akhirnya dia tuh nanya ke resepsionisnya kenapa sih gitu-gitu. Akhirnya dikasih tahu alasannya kenapa, di situ kayak tempat biasalah kalau tadi mah buat bertapa, kalau ini mah kayak buat apa gitu loh, tapi di hotel. Dan wujud si penunggunya itu tuh, dia tuh serem bermata merah. Jadi yang dia ngintip tadi tuh, dia tuh eye contact sama mata lagi.
2: Jadi bukan kain.
0: Bukan kain, itu tuh mata. Jadi pas dia ngintip, sebenarnya si hantu itu udah ngintip duluan ke kamar dia. Karena merah itu gitu loh, dan dia tuh baru menyadari itu gitu loh.
1: Itulah, ternyata banyak cerita-cerita horor di sekitar kita juga. Tapi ini masih banyak cerita dan masih banyak waktu yang kita bakal bacain.
0: Iya betul.
1: Tapi ada beberapa lagu dulu.
0: Makanya aku mau tenangin diri aku dulu. Jadi judul silahkan. Lagunya aku tenang. Dari
1: 420.
0: Iya betul.

0: Semakin malam semakin semakin ceritanya.
1: Semakin malam semakin dingin sih kalau di sini.
0: Oke. Udah semakin malam otak aku semakin kemana-mana sih sebenarnya ini.
1: Aku juga lapar sih.
0: Itu mah setuju, kita juga sama.
1: Maaf ya kalau yang hari ini insan muda dengerin horor nggak kayak biasanya. Karena hari ini kita banyak ketawa.
0: Oh biasanya enggak?
1: Oh biasanya enggak. Hari ini banyak ketawa ya mungkin karena biar cair aja suasananya ya.
0: Biar cair ya.
1: Chill aja chill.
0: Karena kalau enggak chill akunya nangis nanti. Aduh ketakutan banget ini, ketakutan. Oke.
1: Nah kata ini.
0: Bentar lu, ada yang komen ini katanya. Kalau badan gerak terus tandanya ada makhluk yang dekat dari situ. Kan dari tadi aku gini.
1: Oh, dingin AC itu mah.
0: Oke, okay, dingin AC, oke okay. Ada cerita lagi Bang Mehmet.
1: Apa lagi? Hey,
0: masih dari Sunny Pictures ID ya. Katanya ini bukan pertama kali.
1: Akun
0: sih.
1: Siapa tuh?
0: Akunnya Ciewati.
1: Wow.
0: Tapi pertama kali dialamin di Jakarta. Biasanya di kampung. Kejadiannya di bioskop Jakarta. Yang gedungnya emang udah tua. Dulu nama bioskopnya ada deh. Nah sekarang udah ganti nama. Jadi titik-titik ya. Nah pulang kerja nonton yang habis maghrib jam 6 nih. Sebelum masuk studio aku ke toilet dulu. Temanku tuh udah masuk duluan. Dulu toilet itu adanya di ujung dan cuma ada 3 apa 4 pintu gitu. Nah keadaannya tuh kosong. Dan pas aku masuk aku nyelutuk, duh gak ada tisunya lagi, habis. Di toilet sebelahku ada yang jawab suara cewek, iya emang habis. Jujur aku gak tahu gimana dan agak gimana gitu. Terus aku habis selesai buang air, aku beranikan buka satu-satu pintu dan gak ada orang. Ya ampun, aku cuci tangan gak berani lihat kaca. Takut bukan suaraku doang yang kedenger tapi penampakan. Aku nonton jadi gak nyaman dengan suara cewek tadi. Selama 2 minggu aku gak cerita ke siapa-siapa. Tapi ada teman kantor juga lagi cerita. Pas nonton di situ temennya ada emang kayak nyolek gitu. Dan ternyata emang aku gak halusinasi pas di toilet itu.
1: Oh karena di tempat situ juga ada kejadian yang sama.
0: Yang sama, best. Gak mau. Makanya, berarti dia tadi masuk toiletnya sendiri ya?
1: Sendiri.
0: Ya suruh siapa sendiri ngomong ya?
1: Siapa tahu nonton terus. Ya tapi di tempat ada orang. Nyelotok aja.
0: Iya, kayak aku gak berani.
1: Kalau nyelot, apalagi kalau kayak kesel gitu nyelotok kayak, dih gak ada tisu gitu kali.
0: Mana aku di motor sering nyelotok.
2: Nah itu dia tuh.
1: Wadaw.
0: Bukan nyelotok lagi nih, cerita kok di motor mah. Gimana kok tiba-tiba ada yang respon ya?
1: Aku enggak sih kalau aku, karena dekat jadi enggak terlalu lama.
0: Mai kamu gak tersinggung dong?
2: Karena aku gak podcast.
1: Oh iya. Wow. Gitu sih.
0: Wah gila, aku bisa bikin satu buku kalau aku pulang mah. Aku cerita. Wah.
1: Ini sih cerita kayaknya banyak banget orang-orang cerita.
0: Wah gila sih, gila. Gak sanggup.
1: Maksudnya tuh kayak di tempat-tempat yang ya umum padahal gitu.
0: Iya, itu loh.
1: Maksudnya bukan tempat yang emang basicnya tuh serem gitu.
0: Tapi hal itu lebih menakutkan gak sih? Kayak semisal orang yang punya halusinasi. Padahal misalnya lagi di konser nih, tapi dia tuh halusinasinya tuh tiba-tiba dia tuh ngeliat semua orang tuh kosong. Atau gak nge-freeze dan dia cuma lihat satu makhluk yang ngeliatin dia.
1: Oh susah sih kalau gitu ya.
0: Soalnya kan di beberapa film gak gitu ya.
1: Oh iya sih.
0: Dan itu tuh gimana gitu loh cara dia menyelesaikan fantasi dia di saat itu. Karena kan
1: harus disentuh biar cair katanya.
2: Iya benar.
0: Iya tapi kan orang di luar, orang di sekitar mereka aja tuh gak tahu. Mungkin kalau dia lagi nge-freeze lagi.
1: Iya sih kalau nge-freeze sih pasti susah sih.
0: Iya kan. Dan posisinya dia lagi rame aja tuh keganggu gitu loh. Apalagi sendiri.
1: Wah itu susah sih kayaknya. Aku belum pernah sih pengalaman kayak gitu.
0: Gak sih.
1: Dan gak mau juga sih ya kayaknya.
0: Gak mau dong. Tapi aku tuh pas kecil, sekarang juga masih kecil, cuma kayak lebih kecil lagi dari ini. Aku sering kayak, karena aku tuh sama teman-teman aku tuh suka ada hari dimana aku cerita horor. Kan kalau sekarang tuh emang ada wadahnya ya, ada teror nih. Kalau waktu aku masih bocah banget tuh, kita emang ada momen kita cerita horor. Biasanya pulang ngaji.
1: Ya benar, sore-sore kan.
0: Iya kan, aku tuh selalu memperhatikan sekitar biar setidaknya aku tuh punya pengalaman horor yang bisa aku ceritakan. Gitu loh.
1: Tapi kayak akhirnya ada?
0: Aku kayaknya nggak ada deh, nggak ada.
1: Biasanya gitu nggak ada ya?
0: Nggak ada, tapi sekalipun ada pun, aku yakin itu adalah sugesti aku karena aku pengen ada kejadian itu.
2: Didambakan ya?
0: Iya.
1: Didambakan
2: gitu.
0: Maksudnya, ada dong.
1: Tapi kalau anak kecil gitu ya kayaknya.
0: Kata aku iya sih.
1: Karena kayak aku juga pernah ada posisi gitu waktu anak kecil gitu.
0: Iya.
1: Cuman kayak ya udah aja gitu.
0: Iya kan?
1: Karena ngejar biar punya cerita buat seru gitu,
0: iya,
1: diceritain.
0: Iya, itu dia maksud aku. Dan nggak gitu. Ada, nggak dapet.
1: Tapi kayak ya masa sih disengaja gitu kayak.
0: Iya.
1: Ya juga kan.
0: Dan dapatnya tuh selalu ketika gak sengaja aja.
1: Alhamdulillah nggak dapat sih saya.
0: Aduh.
1: Nggak mau juga sih kayaknya ya.
0: Kalau aku sih beneran dapat ya, tapi ya nggak. Tapi nggak inget sih biasanya kalau aku dapat. Jadi kayak inget tuh kalau ada orang.
1: Ada, aku dapat satu waktu kecil ada.
0: Mau ceritain nggak?
1: Boleh. Jam berapa? Oh, oke, masih aman. Jadi gini ceritanya, waktu itu aku kelas 3 SD. Dan rumah aku tuh lagi pindah ke daerah Gekbrong, Cianjur.
0: Temanku di situ loh.
1: Aku di situ waktu SD karena ikut orang tua kerja di situ dan ada mesnya gitu. Dan si tempatnya tuh harus diisi gitu katanya. Daripada sendiri kan gitu orang tua di situ. Jadi yaudahlah semua kesana, enggak apa-apa, sekolah jauh di sini juga. Jadi sekolah di Sukabumi di sini nih. Rumah di sana gitu, berangkat pagi banget gitu-gitulah. Nyampe udah kayaknya udah hampir setahunan di situ. Tiba-tiba nggak tiba-tiba sih, kita ngadain apa ya, ngumpul aja sih, ngumpul keluarga aja gitu, kayak keluarga besar dari ayah waktu itu. Keluarga besar dari ayah disuruh pada nginep aja gitu, biar cuma nggak tahu ada acara apa, lupa deh, pokoknya nginep aja gitu, semua nginep. Dan kebetulan kan di mes itu ada satpam kan. Ada satpam dan pos satpam. BTW kalau digambarin tempatnya tuh luasnya kayak lapang bola. Si areanya tuh kayak lapang
0: luas,
1: setengah
0: ya?
1: Lapang bola dah. Setengah lapang bola. Apa segede lapang bola, pokoknya mesnya tuh ada yang terpisah tuh, ada yang terpisah yang di sinemaku gitu, ada terpisah. Terus ada satu lagi bangunan yang gede. Yang isinya tuh kalau enggak salah ada 15 sampai 20. Buat 20 rumah gitu. Nah, yang aku misah nih, misah sendiri gitu. Karena enggak tahu lah, khususon kali. Pokoknya dipisahin lah gitu. Nah, di ujungnya itu ada pos satpam. Aku waktu itu kelas 3 SD, terus sama saudara yang kalau gak salah dia SMP kelas 3 deh kalau gak salah, atau SMA kelas 1 gitu. Iseng malam belum tidur, jam 8-an gak, yang malam banget gitu. Karena ya anak kecil lah, kalau lewat jam segitu pasti dipanggil orang tuanya kan. Sekitar jam 8-an atau jam 7 lewat, jam 8-an main ke pos satpam. Karena di pos satpam waktu itu yang di pos itu ada 4 orang kalau gak salah. Lagi pada main kartu. Ikut kan, itu kayak biar seru aja karena kedengeran kayak rame gitu. Emang ke pos satpam lah gitu. Di pos satpam ngelihat gitu, oh iya rame-rame. Tiba-tiba aku ngelihat ke depan rumah, ke arah rumah. Kan rumah tuh ada gerbangnya.
0: Yes.
1: Dan jadi kotak gitu di ujung A gitu. Jadi kalau misalkan dia ke kanan ya enggak kelihatan gitu. Pokoknya temboknya kayak letter L gitulah, kotak gitu. Kayak ngeliat ih ada orang tuh gitu. Dengan baju putihnya gitu-gitulah. Aku manggil saudara aku kan kayak ih itu ada orang baju putih, siapa ya? Manggil gitu. Terus saudaraku kayak mana, nggak ada, itu ada di depan pintu, aku bilang gitu. Itu ada di depan gerbang. Saat waktu diem, yang dari 4 orang nih yang berdua diem, yang dua ikut nyariin. Mana, nggak ada, itu ada, masih ada, diem di depan. Tapi dari belakang kelihatannya, nggak kelihatan depannya, itu ada. Nah satpam dua yang diem kayak udah nggak ada itu mah, bukan siapa-siapa. Karena aku kepo ya kayak ah itu ada gitu, dan nggak hilang gitu. Tuh aku udah nengok sini ada aja gitu di situ, itu ada gitu. Nggak ada, udah biarin aja, kata suami. Karena si penasaran aku dikejar, lari aku sana pengen tahu siapa gitu kan.
0: Menyebalkan.
1: Pas lari si orang itu tuh belok ke kanan, ikut maju juga gitu kanan. Aku kejar, pas ngeliat lagi udah nggak ada ya. Nah ada deh, balik lagi lah aku ke pusat pam gitu, kayak ah nggak ada orangnya, nggak tahu kemana gitu. Kata suami deh, emang nggak ada orang, ada gitu. Udahlah, nyampe pokoknya debat-debat biasa lah anak kecil sama orang tua gitu. Akhirnya balik ke rumah gitu tuh, dianterin sama si satpam itu tuh. Kayaknya satpamnya takut-takut kenapa-napa deh kayaknya gitu. Dianterin ke rumah tuh, jalan lumayan lah. Jalan masuk rumah gitu. Terus dengan masuk rumah tuh aku dengan excited gitu, kayak ih tadi orang-orang di depan, tapi kok orang lain pada lihat ya. Aku bilang gitu gitu. Terus kayak aku tuh diem kayak, di mana? Itu di depan tadi ada cewek, ada orang gitu pada ini. Tapi satpam sama si, aku bilangnya ada saudaraku namanya si Adoni. Si Adoni geliat coba, aku tuh bilang gitu. Tapi kata satpam bukan gak ada, bukan siapa-siapa gitu. Tapi ada kok, cuman waktu dikejar gak ada, hilang, aku bilang gitu. Terus kakak aku diem kayak, ya yaudah deh, tidur aja, biarin. Aku tuh masih kayak, terus tadi siapa?
0: Karena
1: ngelihat ke dalam tuh gak ada yang dressnya kayak, outfitnya kayak gitu gitu. Terus aku nanya ke kakak aku, itu siapa? Kata aku tuh, soalnya ini di rumah nggak ada yang dressnya outfitnya kayak gitu. Terus kata aku cuma bilang ada, itu mah tetangga tadi lagi di depan, katanya gitu.
0: Ditenangin?
1: Oh tetangga, aku tuh mikirnya gitu kan, karena kan di mes yang lain kan ya mungkin ada orang gitu. Oh tetangga, pakai nih, diam aku tidur. Dan jam pokoknya setengah malam lewat, aku kebangun. Kebangun. Dan ternyata para orang tua tuh belum pada tidur.
0: Oke.
1: Okay. Lagi ngomongin aku gitu.
0: Oh my gosh.
1: Yang lagi ngomongin itu kayak aku enggak tahu ngomongnya apa, cuman kadang-kadang kayak itu ternyata nih budak ningali something gitu. Harus agak dijagain sebab bla bla bla. Nanti kan kayak apa nih? Ah, udahlah tidur lagi gitu gitu. Tapi bangun gitu ngeliatin dulu, ngedengerin. Kok lagi ngomongin ya? Oh. Ayo tidur lagi gitu. Tidur lagi, besoknya ditanyain malam teh ngomongin apa gitu. Soalnya kedenger gini. Ah, itu kamu mah ngelindur mirin. Enggak ada orang ngomongin apa-apa. Oh, ya udah gitu. Udah gede ya, San. Kayaknya emang ngomongin deh gitu.
0: Iya.
1: Kayaknya ngomongin deh gitu, enggak mungkin enggak. Cuma iya, kalau tiap ditanyain sampai sekarang kayak lupa. Ah.
0: Tapi orang tua mah gak akan ngevalidasi hal kayak gitu gak sih?
1: Kayaknya sih gitu sih ya.
0: Soalnya tiap aku bilang cerita juga kayak enggak, itu mah ang
1: gitu kan. Kan kalau kecil mah ya udah aja mikirnya, oh ya udah kali.
0: Iya kan.
1: Cuman semakin tambah usia kayak kayaknya waktu kecil itu gue bener deh.
0: Iya.
2: Puzzle-puzzlenya mulai.
0: Nah.
1: Ini bener deh gitu. Kayaknya orang tuanya lupa.
0: Gila. Wah gila. Best ya. Gila,
2: gitu. Dikejar.
1: Ya namanya dikejar. Kalau sekarang sih gak bakal sih kayaknya ya. Kalau sekarang maaf gak bakal gitu lah.
0: Kalau sekarang mah ya udah, kayaknya pura-pura aja gak sih?
1: Benar, ya udah. Itu sih cerita aku. Jadi keingetan aja pernah kayak gitu. Yes.
0: Gila, aku meng-highlight satu kalimat apa sih? Sigana ayah something.
1: Ya kan?
0: Sigana ayah something. Wah, best. Makanya udah deh, kita cut dulu pakai lagu ya. Sesuai sama cerita Bang Meme tadi.
1: Wah, apa nih?
0: Ada di sana. Dari Danila.
1: Wow.
0: Ada loh di sana, ya kan?
1: Yes. Ya.
0: Kita muterin ya.

0: Nah, Ensa muda, kita mau menyampaikan informasi bahwa tiba-tiba bilang bener.
1: Ini sekarang jam berapa ini? Oh, 23.15. 23.15 kita berarti kita masuk ke sesi ketiga. Yang dimana kita bakal puterin rekaman horor.
0: Rekaman.
1: Benar, kita akan puterin beberapa rekaman horor. Yang ada judulnya apa aja nih?
0: Yang pertama, Teror Rumah Panggung. Best. Dan next yang kedua, Teror Tanah Kuburan.
1: Oke. Buat kamu insan muda, dengerin.
0: Check this out. Enjoy.

Hai, aku Rian. Waktu kecil, aku sempat sakit. Dan dari situ, aku bisa ngerasain hal gaib. Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama serem juga.

0: tah. Geus mulai deui tah. Kunaon kudu unggal peuting sih? Heh. Hei. Saya tah. Tong ngaganggu sih ya. Urang teh capek. Haduh. Ini gandengnya. Ngeganggu nyaho teu.
1: Oh iya. Aku tinggal di rumah panggung peninggalan nenek. Dan suara-suara itu terus meneror aku tiap tengah malam.

0: Ing, tong heureuy sia. Lamun wani, dieu tampakeun diri maneh.
1: Tiba-tiba aku dengar suara bisikan.
0: Saya tak. Woi. Saya tak. Arek naon maneh? Tong ngaganggu urang sia.
1: Gak ada satu jawaban apapun. Tapi feeling aku sih, suara itu dari gudang bekas kamar tamu.
0: Woi, saha sih maneh teh? Arek naon coba? Kunaon sih ngaganggu orang wae?
2: Rian, hai urang ulin.
1: Aku buka pintu kamar itu. Cuma penuh sama barang bekas. Dan gak ada siapa-siapa. Hah? Ning kosong? Tapi tadi teh asa aya nu ngagerowan ah. Tiba-tiba aku lihat ada bayangan yang gerak di sudut kamar. Tapi gak lama bayangan itu hilang kembali.
0: Woi, saha sih sabenerna maneh teh? Kahyangna naon? Ini teu sia ti dia.
1: Pokoknya bener-bener bikin emosi. Setiap nyari sumber suara selalu nihil.
2: Rian, urang moal intit ti dieu. Sabab ieu imah urang.
1: Ieu imah urang. Kunaon maneh aya di dieu?
2: Sorangan dengan tepkin kamar ieu kosong, kotor. Tong nyalahkeun urang lamun kamar ieu jadi mah urang.

0: Suara itu pelan-pelan mulai menghilang, dan aku pun merasa lega. Tapi tiba-tiba pintu kamar itu tertutup sendiri, kayak ada orang yang ngunci dari luar.
1: Woi, astagfirullah. Naon di ieu? Woi, buka. Buka patona. Tong heureuy sih ya. Geus peuting kieu oge. Buka. Naon sih hayangna?

0: Gak lama gagang pintu bergerak, seperti ada yang buka.
1: Gitu atuh tata diteh.
2: Naon itu Rian? Peting-peting nena sare. Kalakah di dia berjeng gador-gador panto. Anggan dengken pisan kamu teh.
3: Iya, kamu teh ku naon Rian. Menipias gitu deh.
4: Tadi Rian ngadenge ayah suara mah. Pak, suara nate di dia. Pas Rian kadie, Rian dikunci di luar.
2: Mulai ngaco deh kamu Marian. Cek bapaknya naon, tong loba deh nonton film juri. Komode borangan mah, jadi kio pan.
3: Wendung ngunci Rian, bio oge muka panto gampang. Udah tadi kunci ah.
4: Tapi beneran mah, Pak. Tadi Rian dikunci di dia.
3: Nges ah, mending ayo namanya kamu tidur, geus malam.
0: Aku cuma diem dan langsung ke kamar. Percuma kalau aku berdebat, gak akan ada yang percaya sama aku.

Aku langsung buka kulkas dan ambil air minum. Aku lihat Mama masuk ke kamar kosong yang gak jauh dari dapur. Menisegere pisan. Si Mama arek naonnya ke kamar kosong eta?

kalau mamah baik-baik aja. Hah? Ning kosong? Hari si mamah kemananya? Ah, asa bener dah. Tadi teh si mamah asup ka dieu. Tapi Ning uga sasaha. Aku masih coba cari.

0: Rian. Hei,
1: hey.
0: Rian.
1: Astagfirullah, Mama. Kunaon ujug-ujug aya di tukangan Rian?
0: Ari kamu kunaon, Rian? Aik naon di kamar eta?
1: Ye, justru Rian teh nu arek nanya ka Mama. Kunaon Mama ujug-ujug di luar? Laina tadi teh Mama asup ka kamar kosong ieunya.
0: Hah? Aik naon Mama kadinya? Ih, keeng. Tadi ge Mama aya di dapur nyiapkeun jang masak da isukan aya arisan. Kamu mengelindur meureun.
1: Ye, henteu mah. Rian teh beneran ningali sorangan. Mama teh asup ke kamar ieu.
0: Kamu mengelindur. Udah tidur deh we ka itu. Tunggal lantur.
2: Itu pertama kalinya aku lihat penampakan mirip orang yang ku kenal. Aku ketakutan banget. Aku rasa rumah ini, terutama dua kamar ini, bukan lagi tempat yang aman. Aku langsung pergi ke kamar karena udah ngantuk banget. Baru aja mau tidur, aku dengar suara ketukan di jendela. Tapi aku biarin.
0: Rian, buka jendela nah.

0: aku benar-benar takut. Tapi aku sedikit lega waktu bapak dan mama datang. Walaupun mereka datang buat marahin aku.
1: Rian, ari kamu nanaonan? Kugerowokan peting-peting, nggak ganggu batu nusare wae ah.
2: Mulai ngaco kamu Marian, Rian. Cik bapak ge naon? Mun kamu borangan, tong loba teuing nonton film juri jadi kieu pan.
3: Mah, mah, Pak. Tadi teh aya suara-suara aneh di luar jendela. Aing mah Rian capek, Pak, diganggu wae.
2: Geus kanding, geus penting ye, tong ributnya. Ulah naon dede mah, ulah naon? Kaumaha Darian? Nyawa kamu teh borangan, tapi hayo we nonton film juri.
3: Tapi Pak, yes. Rian beneran ngerasa lamun kamar kosong jeung gudang eta teh bahaya. Aya jurigan. Urang kudu ngarenovasi imah ieu.
2: Eta mah sare, geus penting.
1: Geus ah, sare ditu. Tong ngalantur wae.

0: Aku cuma bisa pasrah dan mendam rasa takut aku semuanya sendiri. Ngelihat aku yang terus ketakutan, enggak lama Bapak ngerenov total rumah itu. Kamar yang gak kepake langsung dihilangin.
1: Alhamdulillah. Nuhunnya Pak, Ma, udah mau dengerin Rian?
2: Mohon sami-sami. Ya, ayeuna mah urang mulai kehidupan anyar. Tong ngebayangkeun macem-macem lah. Fokus we karena belajarnya, Rian.
3: Tuh, dengekeun si Bapak. Awasnya, lamun ngagandengkeun deui tengah peting.
1: Nya, siap.
0: Alhamdulillah, setelah renovasi, gak ada lagi kejadian aneh. Mungkin mereka udah pergi. Atau aku gak bisa ngerasain hal gaib lagi. Gak tahu deh. Aku lebih tenang sekarang. Tapi kadang aku masih ngerasa ada yang ngawasin.

0: Di sebuah sudut kota Sukabumi yang damai, hidup keluarga Harjo. Mereka tak pernah percaya tahayul, apalagi hal mistis. Semua punya logika, semua punya penjelasan ilmiah. Sampai suatu siang yang cerah, kehidupan normal mereka mulai terkoyak.
1: A'a, astagfirullahaladzim, badan kamu panas pisan kieu, ti iraha demam na?
2: Ti pulang putsal, tadi mah bu, tapi asa tariris.
1: Hayu atuh urang ka rumah sakit weh.

0: ini teh anak saya pulang futsal tiba-tiba demam tinggi pisan pas barusan dicek teh sampai 40 derajat. Dulu juga pernah demam gini sampai kejang jadi pala laur.
1: Baik Bu, kita tes darah dulu aja, semoga gak ada beda ya Bu.
0: Sus, hasilnya udah keluar belum ya?
2: Bentar Ibu, Ibu tunggu dulu di sini ya.
1: Bu, anak Ibu hasil darahnya negatif demam berdarah. Paling saya resepin obat penurun panas aja ya Bu. Kalau lebih dari 3 hari gak turun-turun, Ibu bisa bawa lagi aja ke rumah sakit ya Bu.
0: Baik Dok, terima kasih.
3: Sudah lebih dari 3 hari kondisi Raka semakin memburuk. Bahkan kali ini untuk turun dari kasur pun kesulitan. Sang ibu bergegas bawa Raka ke rumah sakit lagi.
0: Kunaon atuh, bisa jalan teu? Aduh Gusti, ayo-ayo wae.

0: Hasil labnya bagus, dok.
1: Bu, saya sudah periksa semuanya dari hasil lab dan ronsen tidak menunjukkan kelainan maupun indikasi serius. Demamnya juga sudah turun kok.
2: Tapi dok, anak saya ini gak bisa jalan, terus masuk makan juga meni susah.
1: Iya bu, kita sarankan ibu lakukan CT scan karena hasil ronsennya bagus bu.
2: Baik dok.
3: Hari berganti minggu, kondisi Raka memburuk, kakinya lumpuh total, ia tak lagi mau makan, bahkan air pun ditolak. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang. Setelah berbagai pemeriksaan, CT scan, MRI, bahkan konsul neurolog, hasilnya tetap sama. Nihil.
1: Saya minta maaf, Bu Rina. Kami udah mengupayakan sama produser medis. Secara fisik, Raka sehat. Organ-organnya berfungsi normal, namun kami tidak bisa menemukan penyebab lumpuh atau kondisi mentalnya yang terus menurun.
2: Hah? Sehat? Dokter lihat sendiri nggak kondisi anak saya? Bagaimana bisa disebut sehat?
1: Kami udah di titik terakhir, Bu. Kami sarankan ibu membawanya pulang aja. Kondisi fisiknya stabil, tapi kami tidak bisa lagi menjelaskan atau mengobati dari segi medis.
3: Harapan pupus. Mereka membawa Raka pulang, namun di rumah, mimpi buruk itu justru menjadi kenyataan.
2: Bu, ini tuh dari mana? Nah, kotor banyak tanah gini. Ya Allah Gusti, iya naun. Ih, mah tanah kuburan nih. Coba pariksa ya dulu gitu. Duh, ayo Neng, tadi pantau ditulakan tuh atuh.
4: Tos dikunci kok Neng, Bu. Tapi kemarin oge ayah tanah si Gakia di teras belakang. Kok Neng teh langsung dibersihan we. Tapi iya mah asal lo baning.
3: Setiap malam, teror itu makin menjadi. Lampu berkedip, suara bisikan, dan bau amis yang datang tiba-tiba. Ketidakpercayaan mereka pada hal mistis mulai terkikis.

0: itu kunaun. Ibu budak teu damang di bumi asa aya we kajadian teh.
1: Bu, canda ka ustad we atuh diobatan. Ieu mah bisi aya nu ngahaja ngaganggu.
0: Ih Gusti, saha atuh ieu meni tega. Enjing urang candak atunya si Aa ka Kiai Husein bari taroskeun.
2: Kiai Husein, seorang ulama yang selalu diminta bantu masyarakat mengobati. Bu Rina menceritakan semua yang terjadi dari awal Raka sakit hingga kejadian aneh di rumahnya.
3: Astagfirullah, leres imah Bu lain penyakit fisik. Tapi Raka enu ngaganggu, enu ngirima ibu ke manehanana. Niatana goreng, jantan jadi kieu ibu.
0: Piraku Pak Ustad, sahanu tega tu Gusti, bentusan abi Pak Ustad. Pak Ustad, Pak Ustad aya naon? Ya Allah.
2: Kiai Husein jatuh sakit parah setelah mencoba mengobati Raka dan Ibu Rina mencoba ke ustad yang lain.
0: Ih Gusti, ampun, Pak Ustad Husein kuat edamang, kurkumaha deui ieu.
1: Bu, cobi we ka Pak Ustad Abdul, sugan we tiasaeun.

0: Mama apa? Mama hese. Kamari tos dicanda ka Pak Ustaz Husain. Jantan tedah mang Pak Ustaz Husena.
1: Astagfirullahalazim. Mangga tuh ibu, kalebet mangga. Sok atuh mangga ibu, dieut heula caina.
2: Setelah Pak Ustaz Abdul mengobati dengan doa-doa dan memberi minum air doa kepada Raka, gelas pun pecah. Perut Raka terasa sakit, suara-suara aneh terdengar dari luar.
3: Ibu, ibu sakit, tolongin Raka, Bu Hapura.
0: Astagfirullah Pak Ustaz, iya Raka kunaon.
1: Bu, iya ibu, tenang, ulah ambek, ulah dendam, jang ulah matak ngabales. Wiyoswe ku abi diubaran, insya Allah tiasa. Abi tos terang, saha iya nungiriman nuganggu. Nya eta, mantan suami ibu. Eta teh teresep, jante ngeganggu kamu rangkali.

0: di waktu-waktu akhir masih bertemu ya sama kita.
1: Benar.
0: Di teror. Betul. Dan
1: ini udah jam 2.347.
0: Betul.
1: Tapi
0: Sebelum closing
1: kita bakal baca satu cerita dari Desa Muda.
0: Betul. Okay. Udah ada yang WA juga nih. Ya,
1: karena dia baru kirim.
0: Iya, betul. Yuk kita bacain yuk. Ini dari Kak Turop. Katanya siang itu, aku dan dua temanku memutuskan untuk liburan ke pantai ujung genteng. Ya Ciletu. Perjalanan panjang itu terbayar begitu kita sampai tepat saat matahari mulai tenggelam. Tanpa buang waktu setelah check-in di villa, kita langsung lari ke tepi pantai. Kamera siap, momen sunset yang indah siap kita abadikan. Tapi nih, di tengah keasyikan kita berfoto, seorang bapak tua warga lokal mendatangi kita, wajahnya datar, tatapannya dingin. Bapak itu berbisik pelan, tapi menusuk. Jang, uwi heula ka pondok. Tos hareupna bilih aya nu miring, komo ujang-ujangan tiluan. Gaya anak muda, kita cuma senyum tipis dan mengabaikan peringatan itu. Sampai akhirnya warna jingga di langit benar-benar lenyap digantikan dengan yang gulita. Karena lapar, sebelum balik ke villa nih, kita mampir ke warung makan setempat. Kita pesen 3 porsi, tapi lucunya pas makan datang ada 4 porsi di meja. Bingung dong, aku tanya ke penjualnya. Tapi jawaban si bapak ini tuh bikin darah kita bertiga mendadak dingin. Loh, tadi teman Ujang yang satu lagi nyusul pesan ke belakang kan? Dan hening. Kita bertiga cuma bisa saling tatap, diam 1000 bahasa. Mau tak mau, porsi keempat tetap kita bayar. Meski tak ada satupun dari kita yang berani menyentuhnya. Kepanikan sebenarnya baru dimulai saat kita sampai di villa. Karena suasana villa malam itu tuh sepi, menyengat, jauh dari bangunan lain. Nah, waktu teman aku yang satu lagi, itu lagi mandi, aku dan Hafiz itu nunggu di teras luar. Tiba-tiba dari sudut mataku, aku ngeliat ada bayangan hitam pekat melintas cepat di tempat yang seharusnya kosong. Aku menolehlah ke Hafiz. Lihat gak? Nah, Hafiz itu cuma ngangguk pucet, gak bersuara sama sekali. Detik itu juga, dia tarik tangan aku, kita lari masuk dan bam, pintu dikunci rapat. Di dalam room, kita mencoba menenangkan diri sambil melihat hasil foto pantai tadi untuk diunggah ke media sosial. Tapi
1: ini plot twist-nya kayak gini.
0: Pas kita geser nih satu-satu foto kita yang seharusnya bertiga pun teman aku tiba-tiba berubah nih. Ada sosok hitam berdiri tepat di belakang kami, berdiri tegap menjadi orang keempat. Tanpa bicara sepatah kata pun, teman aku langsung menghapus foto itu. Dan malam itu kita paksa mata terpejam di bawah selimut, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Nah, jadi itu pelajaran mahal buat kita semua. Dimanapun kita berada, selalu dengarkan nasihat warga lokal. Karena kadang apa yang tidak kita lihat itu sedang berjalan di tempat samping kita.
2: Oh my gosh.
1: Itu kayak ada banyak cerita di tempat-tempat lain juga ya. Kayak nggak boleh ganjil kayak gitu tuh.
0: Iya, betul.
1: Mungkin itu salah satunya mitos di daerah situ gitu juga kali ya.
0: Gitu juga.
1: Nggak boleh ganjil gitu.
0: Iya, iya. Berarti dari cerita yang tadi itu sebenarnya si sosok itu ngikutin ya.
1: Bener makan. Kayak kata bapak yang tadi sih.
0: Iya, betul.
1: Bener ya. Setuju. Ternyata di malam hari ini atau hari ini di program terbaru ini banyak banget cerita.
0: Betul.
1: Dan ceritanya macam-macam banget.
0: Macam-macam.
1: Ada yang diikutin tadi, terus ada yang
0: intuisi.
1: Ada yang datang di mimpi. Terus ada
0: bertapa.
1: Yang tatap-tatapan.
0: Betul.
1: Terus ada yang tempat juga yang tadi buat bertapa yang
0: iya. Ular.
1: Benar, banyak banget sih.
0: Banyak
1: ada cerita-cerita juga dari kita sambungan tadi yang pernah aku alamin, kalian alamin, ya gitu-gitu dah.
0: Apalagi buat yang gabung live ya, tanpa hentinya kita bercerita horor.
1: Betul, dari mulai di udara dan juga di live kita terus cerita. Pokoknya thank you banget karena udah gak kerasa sekarang udah jam
0: 23.51.
1: Yang artinya kita harus pamit ya.
0: Betul.
1: Bener, pokoknya buat kalian insan muda di luar sana yang lagi dengerin, selamat beristirahat.
0: Betul.
1: Yang besok beraktivitas, semangat terus aktivitasnya karena besok dari Jumat dan besoknya lagi langsung libur tuh. Itu momen yang ditunggu-tunggu kayaknya. Kalian bisa liburan.
0: Betul.
1: Kumpul keluarga atau emang bed rest aja di rumah.
0: Iya, itu gak sih yang dimau sama kita.
1: Betul sih. Kebanyakan bed rest ya. Kalau enggak bed rest main.
0: Betul.
1: Tapi kayaknya lebih condong ke bed rest ya.
0: Iya, sumpah itu banget yang dibutuhin.
1: Karena kayaknya minggu ini aku ngerasa kayak wah banyak banget kegiatan gitu.
0: Banget.
1: Kayak oh udah luar sana sini.
0: Karena Indonesia ulang tahun.
1: Ah benar, dan juga jadi kita banyak kegiatan sudah merayakan. Ini ya apa? Dirgahayu Indonesia yang ke-81.
0: Udah perlombaan, udah cosplay, udah
1: Bener juga, dan jangan lupa kalian yang lagi di luar kota atau sini di DKI Jakarta.
0: Iya. Yeah.
1: NBS lagi kerja sama juga di sana bareng Mobile Insidious.
0: Betul. Makanya
1: Insidious juga buat kalian.
0: Stay tune, harus stay tune di sosial media ini kita juga NBS Radio, karena kita benar-benar update banget di sana ya kegiatannya.
1: Betul. So, aku Memet.
0: Aku Suspika.
3: Aku Memet.
0: Kita berpamitan.
1: Pamit undur diri. See you next time.
0: See you next time.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tawhirina tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari Jumat ini, insya muda tanggal 21 Agustus tahun 2026, kontak Islami. Kembali insya muda menyambungkan sebuah pembicaraan di hari kemarin.

juga sebenarnya, kalaupun kita bicara soal kebebasan. Dan kalaupun kita bicara soal kebebasan itu dalam perkara apa saja ya? Apakah semua perkara? Ya enggak. Entahlah, barangkali ada beberapa riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian menurut pendapatnya kayak gimana terkait dengan riwayat ini? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiru. Kira-kira menurut kalian gimana riwayat itu? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Normatif enggak? Ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi kaum-kaum yang kafir. Hah? Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Benar gak itu riwayat? Perlu dipertanyakan gak? Apa motivasi, apa tujuan konsep tersebut dibuat? Apa ini sebuah hadis beneran gitu? Apa orang cuman denger-denger aja? Tapi memang tampaknya iya, itu sebuah hadis yang populer. Iya enggak? Coba kalian lihat secara matan redaksi hadis tersebut. Saya ulang ya. Saya ulang lagi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara. Sijnun kan penjara. Penjara. Kalau di penjara bebas enggak? Enggak ya. Enggak bisa bebas. Mana ada orang di penjara bebas. Kecuali kalau pejabat di penjaranya. Kalau para koruptor, para pejabat di penjara, mereka bisa bebas sesuka hati. Bisa keliling-keliling dunia, bisa bermain-main, bisa happy-happy. Iya kan? Kalau para pejabat yang di penjara. Kalau para penjahat, gimana nasibnya? Atau rakyat biasa, rakyat kecil, bonyok, dihajar. Saya kan pernah bicara dengan orang yang pernah di penjara. Apa itu kasus narkoba? Apa itu kasus pencurian? Apa itu kasus kecelakaan lalu lintas? Ya enggak? Perlakuan macam apa yang mereka dapatkan selama di penjara? Lalu mereka berkata sejujurnya. Ya enggak? Perlu enggak saya sampaikan pengalaman mereka yang pernah di penjara lantaran kasus-kasus kriminal atau yang lainnya deh. Ya? Kayak gimana? Perkara narkoba kayak seperti apa? Atau pencurian? Atau kasus, ya macam-macam sih. Kalau dulu misalkan ya, orang-orang yang terlibat dalam urusan politik di penjara juga ya, karena melanggar aturan-aturan tertentu. Coba kalian tanya, pidana politik, ada pidana politik, ada pidana kriminal. Apa kata mereka ketika mereka berada di penjara? Coba tanya orang yang pernah di penjara. Ya, tidak perlu saya katakan ya, karena kalau saya katakan itu membongkar sebuah keburukan manusia-manusia yang terlibat dalam lembaga kepenjaraan. Lembaga kepenjaraan ya, namanya itu, oh, lembaga pemasyarakatan.

lembaga pemasyarakatan. Itu akan kebongkar kejahatan mereka. Kalau saya katakan ya, jadi enggak usah deh. Karena ini bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum ya. Orang udah pada tahu. Orang kan setiap kali di penjara bercerita kepada yang lainnya, pada ngomong-ngomong. Jadi orang sudah banyak makna, sudah banyak tahu. Oke, kita tinggalkan aja, itu tidak penting. Nah, artinya penjara itu artinya mana ada orang bisa bebas di penjara. Anda bebas di penjara itu. Hingga Nabi menyebutnya sijnun. Dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman. Diartikan dengan berbagai macam persepsi. Namanya penjara tidak bebas, tidak sesuka hati ya. Biasa gitu aja. Jadi kalau orang beriman di dunia itu dianiaya, ditindas, gak apa-apa. Kebayang gak? Namanya orang beriman, kalau di dunia dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, ditindas, dianiaya, gak apa-apa, sabar aja. Sebab nanti surganya itu nanti. Oh gitu ya, sudah. Hey, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pikiran kayak gitu, orang beriman di surga itu gak apa-apa. Hidup terpenjara, hidup tidak bebas, pengen ini-ini juga, gak apa-apa. Ditindas, dianiaya, diambil hak-haknya juga gak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Sebab nanti akan dihadiahi surga. Surga apa? Tenang aja, jangan khawatir. Nanti surga menanti. Gitu ya. Wajana tuh kafir. Dan surganya orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir itu artinya emang surganya di dunia. Di akhirat dia gak dapatin apa-apa. Hingga saja bismillahirrahmanirrahim pun diterjemahkannya bismillahi dengan menyebut nama Allah Rahman yang memberikan nikmat, sedikit nikmat kecil di dunia, Ar-Rahim dan memberikan nikmat besar di akhirat. Bisa diartikan begitu bismillah itu, disulap. Kan arti yang sesungguhnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang maha pengasih dan maha penyayang ya. Ini diganti, diganti, dirubah. Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat besar, nikmat kecil di dunia. Ar-Rahim nikmat besar di akhirat. Kok jadi begitu artinya? Kenapa? Ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Nikmat kecil diturunkan di dunia, nikmat besar diturunkan di akhirat. Bukan diturunkan, diberikan ya. Nikmat kecil diberikan di dunia, nikmat besar diberikan di akhirat. Nikmat itu jumlahnya ada 100. Satu nikmat diturunkan di dunia, 99 nikmat diturunkan di akhirat. Pemikiran seperti itu sudah cukup membuai orang-orang tertidur lelap dalam keteraniayaan dan ketertindasan. Itu banyak ya diomongin oleh para pemuka agama, para ustadz, para kiai, para ulama. Riwayat itu banyak dikutip. Akhirnya kaum muslimin tidak berdaya. Tidak usah berontak, tidak usah melawan. Tidak usah, diam saja. Dulu kan di zaman penjajahan Belanda, ini zaman penjajahan Belanda, katanya sih, saya kan tidak ngalamin dijajah oleh Belanda. Kalau dijajah oleh Neo, itu mungkin juga sih. Neo Belanda, enggak. Coba tanya orang-orang yang sempat, yang umurnya sekarang diperkirakan umur 100 tahun lebih, ya pasti mengalami pahit getirnya dijajah. Tapi rasanya jarang ya orang ada umur yang 150 tahun. Kalau saja sekarang Indonesia telah berangkat 81 tahun merdeka, berarti orang yang lahir itu masih balita. Bali ya, masih balita ya, masih bayi. Nah, berarti orang yang lainnya harus 50 tahun sebelum merdeka, berarti 150 tahun, 120 tahun cepatnya.
kayak gimana itu. Ya. Nah, itu begitu zaman penjajahan Belanda itu. Kaum muslimin tuh bangsa Indonesia terutama umat Islam. Ya, mereka disuguhi ya kan? Bisa muda. Mereka itu disuguhi dengan pernyataan-pernyataan kayak tadi oleh para ulama di zamannya. Ceritanya, jadi kamu enggak usah apa-apa. Nanti saja kenikmatan kita, surga kita itu di akhirat. Di dunia enggak apa-apa kita dijajah, di dunia enggak apa-apa kita dikhianati. Di dunia tidak apa-apa hak kita hilang. Enggak apa-apa, biarkan saja. Karena dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Ya, bagi kita orang beriman, orang muslim nanti di akhirat. Seringkali enggak kalian. Saya punya seorang teman ya. Ya teman nih ceritanya. Kebetulan ini sorry ya. Kebetulan dia memiliki hobi menggunakan kostum atau pakaian. Gayanya itu gaya Pakistan. Orang Pakistan kalau pakaiannya kayak gimana? Tahu ya? Dia pergi ke sawah, pergi ke bengkel, pergi ke kota, pakaiannya gitu-gitu aja. Sama. Kalau nyangkul di sawah pakaiannya begitu. Pergi sholat pakaiannya modelnya begitu. Pergi beribadah pakaiannya begitu. Pergi ke kota ke pesta sama pakaiannya kayak gitu. Ada lihat orang Pakistan. Ya. Nah, kebetulan dia tuh si kawan saya itu pakaiannya mirip orang Pakistan. Jenggotnya panjang lah. Celana cingkrang jenggot panjang. Gitu khasnya. Khas teman saya itu celana cingkrang jenggot panjang. Gayanya kayak gitu. Ngobrol. Tanya. Ya tadi ngomongin tentang masalah dunia. Pak, kalau di dunia itu kan kita tuh begini, kayak tadi penjara. Kita enggak bebas hidup. Tidak bisa sesuka hati. Dituntut untuk memiliki kesabaran tingkat tinggi. Biarkan saja, karena surga kita itu bukan di dunia tapi di akhirat. Begitu ya. Akhirnya kalaupun diperlakukan sadis, diperlakukan apapun, terima aja. Kalaupun dia dijajah oleh Belanda saat itu, gak apa-apa. Karena surganya nanti di akhirat. Sekarang di dunia gak perlu mendapatkan sesuatu kemasan. Ya, tidak penting itu bagi kita. Yang penting kita itu akhirat. Dunia tidak penting, yang penting akhirat. Karena akhirat rumah kita. Udah gak kalian denger kayak itu? Sering ya orang berkata begitu. Di pepende. Dalam bahasa Sunda di pepende, di upahan. Biarkan saja itu dunia urusan mereka. Tapi nanti kita akan di akhirat. Nah, dihadiahi surga oleh Allah Ta'ala. Ya ya. Nah, balik lagi ya. Adunya sinul mukmin. Ya, namanya dunia itu kan penjara. Mana ada orang bisa sesuka hati di penjara, enggak bebas ya. Biarkan aja. Karena kita dapat surga nanti di akhirat. Keduanya wajanatu kafir, surganya bagi orang-orang kafir. Hingga tadi saya katakan bismillah saja yang memberikan nikmat kecil di dunia dan nikmat besar di akhirat. Kalian tahu ya nikmat kecil di dunia itu kayak apa? Lantas apa sih namanya? Hingga para ulama pun berkata begitu emang dalam memahami bismillah, kalimat ayat bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi kita enggak usah risau. Kita enggak usah risau. Enggak usah risau.
bahwa nikmat Allah ada 100. Satu diturunkan di dunia untuk semua orang tanpa pilih-pilih kasih. 99 di akhirat khusus untuk orang beriman. Aman deh. Aman ya. Jika kaum muslimin orang yang beriman, artinya dia tidak perlu risau lagi. Tidak perlu lagi melakukan perlawanan terhadap kezaliman dan kelaliman yang menganga. Ya, di pependek kayak gitu. Dalam bahasa Sunda di pependek. Biarkan saja dunia, serahkan urusan dunia itu kepada orang-orang kafir. Ya. Surganya, dunia itu surganya bagi orang-orang kafir. Sementara orang beriman itu penjara. Jadi hidupnya enggak usah bebas-bebas. Enggak apa-apa dijajah juga. Yang penting nanti di akhirat dapat pahala gede. Diberikan bidadari oleh Allah, diberikan sungai di mana airnya terbuat dari madu dan dari susu. Itu hadiah bagi orang yang beriman. Kebayang, ada danau, airnya itu bukan air keruh kayak di dunia. Ya, kita kan lihat danau, lihat sungai. Sungai itu kayak kita bau apa sih? Coba di wilayah kota Sukabumi bagian selatan. Bukan bagian selatan. Ya kalau bagian utara sana di daerah Slabintana sungainya bening-bening, ya enak, seger. Coba kalian lihat sungai-sungai di daerah Warudoyong, kalau Sukabumi ya daerah Tipar. Terus ke belakangnya lagi, terus ke arah selatan. Sungainya gila, baunya luar biasa. Kotor lagi ya. Kayak begitu. Iya ya. Begitu sungai-sungai itu. Nah, di surga itu sungainya bukan dari air yang kayak gitu. Dari susu sama madu, bayangkan. Dilayani oleh bidadari yang menawan. Wah, gila. Bidadari cantiknya kayak gimana, gak ada tandingannya. Betul gak? Coba kalian, itu di surga. Akhirnya si kaum muslimin itu, oh iya juga ya, gak usah lah, biarin kita dijajah, ditindas juga, gak apa-apa, yang penting nanti dihadiahi. Bidadari. Oh, bidadari itu cantiknya luar biasa, gak ada tandingannya. Bukan satu lagi, 40 bidadari sampai gempor kalau dilayani bidadari. Kebayang gak? Hah? Begitu janji para ulama, janji para kiai kepada orang yang beriman. Ya, jadi gak apa-apa, kalian gak usah berontak, gak usah melawan, gak usah apa lagi ya. Biarkan aja. Di dunia kita dijajah oleh Belanda, berkulit hitam atau berkulit putih atu berkulit kuning, berkulit sawo matang atau berkulit apapun, merah dan yang lainnya. Gak apa-apa, biarkan saja. Itu kan urusan dunia. Dijajah bertahun-tahun juga gak apa-apa, ridho. Ditindas bertahun-tahun juga gak apa-apa, senang. Yang penting kan nanti di akhirat kita dapatkan hadiah bidadari dari Allah Ta'ala. Bukan dari Allah Ta'ala. Mana ada Allah ngasih hadiah bidadari. Gak ada ya. Itu dari para ulama hadiahnya. Hadiah bidadari dari para ulama ya. Karena para ulama yang menyampaikannya juga. Karena para kiai yang menyampaikannya bahwa di surga itu dikasih bidadari. Apa Allah menyampaikan bidadari? Enggak ah. Para ulama itu. Kenapa dikatakan para ulama yang mengasih, yang akan ngasih bidadari? Ya bayangkan aja, coba kalimatnya juga diterjemahkannya, ajwaj itu bidadari. Ajwajun palahum ajwajun mutahharatun wahum fiha khaliduna. Ajwaj di situ oleh para ulama diartikan bidadari. Jadi yang ngasih bidadari itu bukan Allah tapi para ulama. Ya ya. Pikir baik-baik dah. Ya, kurang lebih begitu. Nah, balik lagi ya. Jadi adunya sidul mu'min, penjara. Jadi kalau dijajah tidak bebas, nah apa-apa. Jangan melawan, jangan memberontak. Kalian percaya enggak kalau Nabi itu seorang pemberontak? Iya. Kalian percaya enggak kalau Nabi itu seorang pemberontak di masa lampau?
Nabi Ibrahim memberontak kepada Namrud. Nabi Musa memberontak kepada Fir'aun. Nabi Isa memberontak kepada Raja Herodes. Nabi Muhammad memberontak kepada Abu Jahal. Pemberontak para nabi itu. Memberontak. Kenapa pemberontak? Ya gimana tidak sih? Orang sosok nabi, sosok rasul, dia ingin membebaskan kaum-kaumnya dari ketertindasan dan keteraniayaan dari penjajahan para penguasa saat itu. Ya memberontak. Coba ingat kata-kata Musa kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna. Pergilah engkau menuju Fir'aun. Karena Fir'aun itu orang yang telah melampaui batas. Musa berkata, wahai Fir'aun, bebaskan kaum Bani Israel dari ketertindasan yang kulakukan itu. Kan begitu.

Maaf ya, gue lagi gak enak badan nih, jadi agak terputus-putus. Baik, kita lanjut lagi ya, Samuda. Ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Nah, jadi kisahnya begitu. Nabi Musa pernah berkata, menentang kepada Fir'aun untuk melepaskan kaum Bani Israel, untuk membebaskan kaum Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Dulu ingat gak tuh ada ayat Quran yang menyebutnya begitu. Jadi para nabi, para rasul tuh pemberontak, insya muda, pemberontak. Ya, pemberontak. Karena dia bertekad keras agar kaum-kaumnya itu, agar manusia itu dibebaskan dari keteraniayaan dan ketertindasan. Malah muncul hadis. Aduh, Yasin Uyan. Aduh, gimana ya? Hah? Justru nabi itu, coba kalian tengok lagi sejarah ke belakang, kenapa mesti adanya perang Badar? Dahsyat rongkah itu perang Badar dalam bahasa Sunda. Kenapa mesti ada perang Uhud? Kenapa mesti ada perang Parit? Kenapa ada perang Hunain? Kenapa ada perang Haibar? Kenapa? Kenapa? Kenapa Abu Jahal saat itu mempersiapkan pasukannya begitu dahsyat untuk memberangus dan menembakkan Muhammad dari permukaan bumi? Ini cerita nabi kita ya. Kan ditulis oleh para ulama. Coba baca beragam sejarah ya. Gitu. Perang Badar 300 melawan 1000, perang Uhud itu ada itu. Enggak bisa diabaikan kisah itu. Kalian baca. Kenapa? Ya makanya begitu juga. Kehadiran Muhammad itu tidak menyenangkan Abu Jahal, di mana Abu Jahal saat itu sebagai presidennya, sebagai penguasanya, sebagai rajanya. Gak suka, membahayakan gerakan Muhammad ini. Muhammad itu pemberontak ini. Ya. Gitu. Maka diserang dan perang saat itu sama dia. Perang Badar. Ya, perang Uhud. Pemberontak ya. Kalau Muhammad tidak memberontak, akan jadi perang saat itu. Jadi perang. Di Indonesia dahulu, kalian dengar gak ada perang Patimura? Pahlawan. Pahlawan kebangsaan ya, kemerdekaan kebangsaan. Dan di kita itu ada pahlawan kemerdekaan, ada pahlawan kebangsaan. Coba lupa. Ya, nah itu ada perang Patimura. Perang Diponegoro. Siapa kalian tahu perang Diponegoro? Tahu ya, sejarah ada. Pangeran Diponegoro memberontak kepada Belanda melawan. Pernah lihat filmnya ya? Perang Patimura. Perang Padri. Ya. Di berbagai macam tempat di Nusantara ini, di Aceh, di Jawa Barat, di tempat-tempat lainnya mereka melawan Belanda, melakukan pemberontakan dengan nama beragam perang. Kalau perang bubat bukan. Kalian tahu enggak perang bubat? Beda lagi ya. Beda lagi. Nanti kita ceritakan perang bubat. Saya punya buku perang bubat di rumah. Ini perang Diponegoro, perang Padri, perang Patimura. Perang apa lagi ya? Ah, banyak ya. Lupa-lupa ingat saya juga. Ya, itu ada perang. Kenapa disebut perang Diponegoro? Pahlawan Diponegoro. Perang Patimura. Hah? Nah, artinya itu berarti kan para pahlawan melakukan pemberontakan kepada para penjajah. Karena ia ingin menjadi bangsa yang bebas, yang merdeka. Tidak mau yang jadi Siznun. Loh, Nabi Muhammad perang Badar, perang. Tapi kenapa mesti ada riwayat Adunya Sidul Mukmin? Dunia itu penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa? Penjara bagi orang yang beriman, surganya bagi orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu tidak usah menikmati indahnya dunia. Tidak usah. Tidak usah menikmati indahnya dunia. Nanti saja di akhirat diberikan indahnya kehidupan.
kehidupan kholidina fiha ya, abadil abad. Ya kan, konsep kaum muslimin kan begitu dari dulu hingga kini. Bukan konsep kaum muslimin ya, para ulama kali. Karena para ulama yang menyampaikannya. Wajanatul kafir ya. Oh, bukan begitu maksudnya. Wajanatul kafir apa yang dikatakan silu itu. Jadi orang beriman itu tidak bebas, tidak sesuka hati. Tidak boleh, pengen ini ada aturannya, pengen itu ada hukumnya dan semua-semuanya, hingga disebut penjara. Barangkali begitu. Sebenarnya kita berhenti dulu aja ya, lanjutkan besok pagi. Karena waktu kita telah bergeser beberapa menit dari jam 6 pagi dan itu artinya kotak kelima harus segera undur diri ya. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.